Tama Pro 2 sudah pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kamu masih barengan sama Risa, Tama Pro 2 yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tama Pro 2. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seru Tama Pro 2 untuk menemani kamu di pagi hari ini. Yang lagi siap-siap, yang lagi hektik atau lagi bermacet ria nih untuk berangkat ke tempat aktivitas kamu masing-masing. Tama Pro 2 tentunya Risa akan temani kamu dengan informasi-informasi seru dan juga lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa puterin juga. Jadi stay tune terus guys.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
3: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalkin aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Iya, ma. Maaf.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Kalau kamu dengar kata yoga, nah apa yang langsung terlintas di pikiran kalian teman berdua? Apakah duduk bersila atau gerakan yang lentur banget nih? Atau kamu malah kepikiran foto-foto estetik di taman sambil pakai outfit olahraga yang kece? Nah ternyata sekarang anggapan kalau yoga cuma buat orang tua ini juga udah mulai berubah nih teman berdua. Karena di Pekanbaru sendiri tren yoga justru diminati oleh anak muda mulai dari Gen Z sampai ke Gen Alpha. Nah uniknya lagi teman berdua, banyak yang awalnya datang ke kelas yoga karena penasaran atau bahkan sekedar ikut tren di media sosial. Tapi setelah nyoba, nah mereka malah ketagihan karena merasakan manfaatnya langsung. Kali ini teman berdua kita bakal ngobrol tentang fenomena menarik. Kira-kira kenapa ya yoga sekarang makin populer? Dan kira-kira apa aja manfaatnya nih teman berdua? Dan benar gak sih kira-kira kalau kita ikut yoga bisa bikin badan dan pikiran kita juga sama-sama lebih sehat nih guys?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah teman-teman kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
1: Enak juga, ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
3: Sayang, ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

Jadi Tamam Pro 2 berdasarkan dari artikel di rri.co.id Tamam Pro 2, ternyata salah satu instruktur yoga di Kota Pekanbaru Tamam Pro 2 yaitu Rika Mayasari atau di akrab disapa dengan Miss Meme, ini mengatakan media sosial ini juga menjadi salah satu alasan meningkatnya minat anak muda untuk mengikuti yoga nih Tamam Pro 2. Jadi banyak yang awalnya tertarik karena melihat konten yang estetik dan ingin nyoba sendiri. Namun setelah mengikuti kelas, nah mereka mulai merasakan manfaatnya dan akhirnya rutin untuk berlatih. Bahkan sekarang peserta yoga di Pekanbaru juga gak lagi didominasi oleh perempuan atau orang dewasa. Tapi jumlah laki-laki dan perempuan juga cukup seimbang Tamam Pro 2. Bahkan di beberapa kelas peserta laki-laki muda ini justru lebih banyak. Terus kira-kira apa sih manfaat yoga menurut para ahli Tamam Pro 2? Dari WHO sendiri menyatakan bahwa aktivitas fisik seperti yoga ternyata bisa membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kebugaran, dan mengurangi resiko berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan diabetes. Sementara dari Kementerian Kesehatan RI ini menjelaskan bahwa olahraga rutin termasuk dengan yoga ini dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, serta menjaga fleksibilitas tubuh kita, serta meningkatkan keseimbangan dan kekuatan otot. Bahkan Tamam Pro 2 dari Harvard Medical School juga menyebutkan bahwa yoga ini juga dapat membantu mengurangi kecemasan. Jadi meningkatkan fokus dan membuat seseorang lebih mampu mengelola tekanan sehari-hari. Jadi bukan cuma badan yang sehat Tamam Pro 2, tapi pikiran juga bakalan lebih rileks.

0: Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Nomor berdua tentunya fenomena ini juga melahirkan komunitas-komunitas baru nih. Salah satunya adalah Bread and Bliss Pekanbaru yang didirikan oleh Shania Aishiria bersama dengan Sian Putri dan juga Andralisa Febriani. Dan mereka juga berawal dari pengalaman sederhana teman berdua, para pekerja kantoran yang hobi yoga, dan mereka juga merasa pilihan kelas yoga di akhir pekan juga masih terbatas. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membentuk komunitas agar masyarakat juga lebih mudah untuk mengikuti kelas yoga tanpa merasa canggung. Nah, ini menunjukkan kalau olahraga sekarang bukan hanya soal membentuk tubuh, tapi juga membangun komunitas dan menjaga kesehatan mental teman berdua. Dan tentunya dari tren yoga di Pekanbaru, kita juga bisa belajar bahwa gaya hidup sehat juga nggak harus dimulai dengan olahraga yang berat teman berdua. Ya, mungkin cukup meluangkan waktu dan untuk bergerak teman berdua juga. Kamu bisa memberi ruang bagi tubuh serta pikiran kamu untuk istirahat. Kalau awalnya mungkin ikut yoga karena FOMO, nah gak masalah teman berdua, siapa tahu dari rasa penasaran itu justru lahir kebiasaan baik yang membuat hidup jadi lebih sehat dan lebih seimbang. Dan teman berdua, kita cukupkan untuk sepada di jam 7 ini. After ini Risa masih akan nemenin kamu tentunya masih di rangkaian sepada. Jadi stay tune terus teman berdua.

jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di rangkaian Spada Teman Pro 2 Risa temani kamu di pagi hari ini tentunya dengan obrolan-obrolan yang seru. Nanti kita bakalan bahas sesuatu yang seru Teman Pro 2. Tentunya bakal Risa temenin kamu juga dengan lagu-lagu kesengan kamu. Dan sebelumnya selamat beraktivitas untuk kamu semua di hari Senin nih. Semoga semangat ya guys ya untuk menjalani segala aktivitas kamu. Biar makin semangat kayaknya kita dengerin dulu ya satu lagu dari Soul Vibe Teman Pro 2 untuk kamu dengan bukan di lagu yang sama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Kamu pernah duga kalau pagi-pagi kamu pas berangkat kerja atau kuliah, kira-kira kamu tim yang termasuk langsung gas keluar rumah aja atau perlu dua tanpa pakai sunscreen atau apapun, atau kamu adalah tim yang prepare nih, jadi harus pakai sunscreen dulu baru keluar. Dan terkadang nomor berdua banyak orang yang berpikir kayak, ya cuma keluar sebentar kok, atau mungkin hari kayaknya lagi mendung nih, jadi gak usah deh pakai sunscreen, ya kan. Padahal sebenarnya nomor berdua, matahari, sinar matahari itu tetap memancarkan sinar ultraviolet atau UV yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit bahkan saat cuaca sedang gak terik, teman berdua. Dan memang sinar matahari ini punya manfaat kayak membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D. Tapi kalau wajah terlalu sering terpapar tanpa perlindungan, ya dampaknya bisa mulai dari kulit kusam, muncul flek hitam, hingga mempercepat tanda-tanda penuaan. Nah, pagi ini kita bakalan bahas cara sederhana untuk melindungi wajah dari sinar matahari supaya kulit kita tetap sehat, bukan cuma hari ini, tapi juga di masa depan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri,

bakteri OFAC yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

nomor 2, berdasarkan edukasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, salah satu langkah paling efektif untuk melindungi kulit adalah menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap hari. Idealnya, sunscreen dioleskan sekitar 15 hingga 30 menit sebelum keluar rumah supaya sempat menyerap untuk ke kulit nomor 2. Kalau aktivitas di luar ruangan berlangsung lama, ya pemakaian juga perlu diulang setiap 2 jam, terutama jika banyak berkeringat. Selain sunscreen, pelindungan fisik juga penting nih. Misalnya kayak pakai topi bertepi lebar, menggunakan payung, atau mencari tempat teduh saat matahari sedang terik. Jadi kalau memungkinkan juga teman perlu dua hindari terlalu lama berada di bawah sinar matahari antara pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Karena di jam-jam tersebut juga intensitas sinar UV biasanya berada di tingkat tertinggi. Nah, yang sering terlupakan ya adalah menjaga kulit dari dalam. Jadi perbanyak minum air putih supaya tubuh kamu terhidrasi. Gunakan pelembab sesuai jenis kulit. Konsumsi makanan kayak vitamin C, vitamin E, serta antioksidan seperti jeruk, stroberi, tomat, wortel, atau sayuran hijau teman-teman berdua.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Nomor kedua, melindungi kulit dari sinar matahari juga ternyata bukan sekedar urusan penampilan aja. Dan juga menurut dari WHO, paparan sinar ultraviolet yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko kerusakan kulit dan bahkan kanker kulit. Karena itu, penggunaan pelindung seperti sunscreen, pakaian tertutup, topi, dan mencari tempat teduh ini menjadi langkah pencegahan yang sangat dianjurkan. Sementara itu, American Academy of Dermatology tahun 2002 ini menjelaskan bahwa penggunaan sunscreen ini tentunya secara rutin bisa membantu mencegah yang namanya sunburn tahun 2002. Terus juga mengurangi resiko munculnya noda hitam akibat sinar matahari serta membantu memperlambat proses penuaan dini seperti kerutan halus dan penurunan elastisitas kulit. Jadi memakai sunscreen bukan berarti kamu takut kena matahari. Justru ini adalah cara menikmati aktivitas di luar ruangan dengan lebih aman. Nah, teman berdua coba deh kamu jawab ya. Kalian ini termasuk tim yang selalu pakai sunscreen sebelum keluar rumah atau baru ingat setelah kulit terasa panas nih teman berdua?

Nah, nomor 2 tentunya merawat kulit ternyata nggak harus mahal atau rumit ya. Jadi kebiasaan sederhana seperti memakai sunscreen, bawa payung, minum air putih yang cukup, dan konsumsi makanan bergizi ternyata udah jadi investasi untuk kesehatan kulit jangka panjang, teman nomor 2. Jadi ingat, kulit kita juga bekerja setiap hari untuk melindungi tubuh. Jadi udah sewajarnya kita juga ikut menjaganya. Jadi mulailah dari langkah kecil hari ini, teman nomor 2. Karena melindungi kulit bukan hanya soal tampil percaya diri, tapi juga menjaga kesehatan di masa depan. Dan teman nomor 2, itu di pembahasan kita di sepada hari ini, teman nomor 2 ya. Di jam 9 kita bakalan masuk di program Kita Indonesia, teman nomor 2. So buat kamu stay tune terus, dan nanti bisa bakalan balik lagi.

Selamat malam ke FM, program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang jam 9:08 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program. Program apa? Hayo, kita Indonesia dan Teman Pro 2 ya. Hari ini bakal Risang ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol Teman Pro 2 di hari ini. Dan tentunya kalau kita ngomongin Indonesia atau berdua, ya yang kita tahu negara kita ini kan bukan hanya tentang bentangan alam yang indah atau kekayaan budaya yang beragam atau berdua. Lebih dari itu, Indonesia ini adalah rumah bagi lebih dari 280 juta jiwa dengan ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan berbagai agama yang hidup berdampingan juga. Dan perbedaan ini juga sering kali terlihat sederhana atau memperdua, mulai dari makanan khas, logat bicara, hingga tradisi yang beda-beda di setiap daerah. Namun justru inilah yang muncul dari keberagaman, tentunya Indonesia menjadi tumbuh menjadi bangsa yang kuat juga. Nah, kali ini teman berdua kita akan melihat kembali bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita sebagai satu bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita ini memiliki lebih dari 1000 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta budaya yang hidup berdampingan. Dan keberagaman ini adalah kekayaan, tapi juga membutuhkan sikap saling menghormati. Dan di era digital, nomor 2, tantangan menjaga persatuan ini menjadi semakin besar. Ditambah dengan informasi yang menyebar juga begitu cepat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu.

0: Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
2: Kak, lihat tuh, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang nggak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Selama pro 2 menjaga persatuan juga enggak selalu harus lewat aksi yang besar teman pro 2. Justru langkah-langkah kecil seringkali membawa dampak yang luar biasa. Contohnya kayak kamu menghargai teman yang berbeda suku atau agama, menggunakan media sosial dengan sopan, gak mudah percaya sama berita yang belum jelas sumbernya, mendukung produk lokal hingga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dan juga teman perdua, menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, semangat gotong royong, toleransi dan musyawarah merupakan nilai yang perlu terus dijaga oleh generasi muda supaya persatuan bangsa juga tetap kuat. Kalau setiap anak muda melakukan satu kebaikan setiap hari, bayangkan di teman perdua betapa besar dampaknya bagi Indonesia.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tomo Pro 2, persatuan juga bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Persatuan tumbuh dari rasa saling menghargai, saling peduli, dan saling percaya. Jadi mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia juga bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak dalam menjaga persaudaraan. Karena masa depan Indonesia ya bukan hanya ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan Tomo Pro 2, tetapi juga oleh kuatnya persatuan di antara kita. Nah, Tomo Pro 2 itu dia pembahasan kita di Kita Indonesia edisi hari Senin 13 Juli 2026. After ini jangan kemana-mana dong Tomo Pro 2, karena tentunya kita bakalan masuk di obrolan santai siang di jam 10 ini Tomo Pro 2, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Dr. Maya Hijratinisa Tomo Pro 2 bersama Skindele juga. Dan topik kita yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mitos atau fakta kerutan dapat timbul pada usia muda. Wih, menarik nih. Buat kamu yang penasaran, jangan lupa juga untuk menyaksikan tayangannya melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, stay tune terus.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Lawan Pro 2 saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
2: Info Pro 2.
1: Tahun kedua pemerintah provinsi atau Pemprov Riau menargetkan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau di kawasan Stadion Utama Riau mulai beroperasi bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Peresmian kantor tersebut juga akan menjadi salah satu rangkaian agenda dalam peringatan hari jadi provinsi yang dipusatkan pada Agustus mendatang. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli mengatakan proses penataan ruangan di dalam Stadion Utama Riau juga masih terus berlangsung dan sejumlah ruang juga sedang disekat dan disiapkan agar dapat difungsikan sebagai kantor baru bagi KONI Riau. Dan juga tahun kedua menurutnya pemerintah daerah juga berharap seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dengan demikian aktivitas organisasi olahraga tersebut juga dapat dipindahkan ke Stadion Utama Riau dan langsung diresmikan oleh pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto.

0: Tomang Pro 2, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau kembali mengencarkan pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Riau bersama dengan BUMD PT Riau Pangan Bertuah, kegiatan tersebut juga akan digelar selama 5 hari berturut-turut di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti juga mengatakan operasi pasar murah pekan ini juga akan dilaksanakan di 5 lokasi berbeda. Dan menurutnya program tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia di tengah masyarakat. Dan ia menjelaskan pelaksanaan dimulai pada Senin 13 Juli di kantor Lurah Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat. Selanjutnya pada hari Selasa 14 Juli akan digelar di kantor Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, dan pada 15 Juli kegiatan juga akan berlanjut di kantor Lurah Sialang Mungu, Kecamatan Tuah Madani, pada hari Kamis 16 Juli di kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim, dan ditutup pada Jumat 17 Juli di kantor Lurah Palas, Kecamatan Rumbai.
1: Info Pro 2.
0: Nomor 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru akan mengembangkan kawasan lapangan Belimbing menjadi pusat olahraga terpadu pada tahun ini. Dan pembangunan tersebut juga bertujuan untuk menyediakan fasilitas olahraga yang lebih lengkap bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan konsep pengembangan lapangan Belimbing juga akan dilakukan secara bertahap dengan menghadirkan sejumlah fasilitas olahraga modern dalam skala mini. Dan juga menurutnya pembangunan fasilitas olahraga tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru untuk menambah ruang aktivitas masyarakat khususnya bagi warga yang membutuhkan tempat olahraga yang mudah diakses. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan hall basket, dan Agung menyebut bahwa saat ini Pekanbaru juga belum memiliki fasilitas lapangan basket milik pemerintah yang cukup representatif untuk digunakan masyarakat. Dan beliau menegaskan pembangunan sport center juga tetap memperhatikan keberadaan lapangan Belimbing sebagai ruang terbuka hijau.
1: Info Pro 2.
0: Nomor 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 8,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradu. Aduh, gak kerasa ya dari tadi pagi disana menin kamu loh teman Pradu. Sekarang udah jam 10 aja. Dan tentunya seperti yang dari saya janjikan tadi juga teman Pradu, di jam 10 ini kita bakalan masuk di segmen spesial kita ya. Kita bakalan ngobrol di obrolan santai siang teman Pradu bersama dengan Skin Daily hari ini. Dan tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama dokter-dokter cantik dari dari Skin Daily juga teman Pradu yang akan nemenin kita buat ngobrol ya. Nah, hari ini tema kita juga sesuatu yang mungkin beberapa orang udah mengalaminya nih teman Pradu, atau kamu mungkin penasaran nih sebenarnya ini adalah mitos kah atau fakta ya kan. Jadi kita akan bahas tentang mitos atau fakta tentang kerutan yang dapat timbul pada usia dini teman Pradu. Karena gak bisa kita pungkiri ya, mungkin banyak dari kamu juga teman Pradu yang berpikir kalau ngomongin kerutan itu mikirnya bakalan muncul nanti kalau mungkin udah umur 30 ke atas gitu ya mikirnya nih teman Pradu. Tapi ternyata kamu misalkan ada teman kamu sendiri atau kamu mungkin mengalami teman Pradu pas umur masih 20-an tiba-tiba udah muncul tuh kayak garis-garis halus ya kan di bawah mata ataupun di sekitar dahi. Nah, pasti kamu akan bertanya, ini beneran udah kerutan atau apa ya gitu ya kan. Karena mikirnya aku masih muda masa iya kerutan ya kan teman Pradu. Nah, tentunya hari ini kita bakalan kupas bersama teman Pradu bersama dengan ahlinya ya. Karena sudah hadir di studio Pradu Pekanbaru juga nih teman Pradu, ada Dr. Maya Hijratinisa, yaitu dokter umum dari Klinik Skin Daily teman Pradu. Kayaknya langsung aja kita sapa ya. Selamat siang dok.
1: Siang kak.
0: Oke, ada dokter Maya ya teman Pradu yang akan kita tanya-tanyain deh teman Pradu ya hari ini tentang fenomena yang tadi kita bahas ya dokter ya, mitos atau fakta tentang kerutan yang katanya bisa timbul saat masih usia muda nih dokter. Karena kan tentunya kalau kita ngomongin kerutan tadi yang seperti Risa bahas ya dok ya, orang mikirnya mungkin bakalan muncul nanti umur-umur 30 ke atas gitu baru ada kerutan. Sebenarnya dok, kalau kita membahas apakah memang benar kerutan ini sebenarnya bisa muncul sejak usia muda nih dokter Maya.
1: Oke, baik kak. Kerutan bisa nggak muncul pada usia muda, itu bukan mitos ya, tapi itu fakta.
0: Oke, fakta bener, ya dok.
1: Iya,
0: ya.
1: Fakta. Karena ada beberapa penyebabnya gitu kak.
0: Jadi memang bisa terjadi gitu ya.
1: Bisa,
0: dok.
1: Sangat bisa sekali.
0: Oke, jadi itu bukan mitos lagi teman berdua. Jadi itu adalah fakta. Nah kalau kita ngomongin fakta ini ya dok, berarti biasanya tuh di usia berapa nih dok tanda-tanda penuaan ini mulai terlihat nih dok kalau memang di usia muda?
1: Ya, tergantung penyebabnya lagi tadi kan. Okay. Biasanya mulai muncul itu di atas yang harusnya muncul mungkin di atas usia 35 ke atas, yang biasanya kata orang yang 35 ke atas nanti udah mulai keriput-keriput. Tapi bisa muncul di usia lebih muda, bahkan 20 ke atas sudah mulai ada keriput-keriputnya. Balik lagi tadi tergantung penyebabnya.
0: Gitu. Jadi kalau kita bahas penyebabnya sendiri, apa sih sebenarnya penyebabnya nih, Dok?
1: Nah, sangat menarik ya kak ya. Penyebabnya itu tadi yang pertama itu tentu lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Yang pertama apabila kita gaya hidup kita tidak baik, yang pertama itu pengaruh dari makanan, makan gula tinggi,
0: yang wah, kesukaan Genzi.
1: Iya benar banget kak, karena makanan yang makanan gula tinggi, berlemak tinggi itu memicu stres. Stres dalam artian stres di tubuh kita gitu, tidak sehat kan untuk tubuh kita. Nah itu juga berpengaruh nggak ke kulit? Sangat berpengaruh, karena kan kulit ini salah satu organ terbesar ya yang ada di tubuh kita. Bahkan beratnya itu 16% dari total berat badan kita gitu. Kalau kayak organ lain ya kecil kayak ginjal, hati itu kan kecil. Nah kulit ini organ yang paling besar.
0: Karena dia seluruh tubuh ya dok.
1: Iya, jadi kayak kalau badan kita nggak sehat ya juga berpengaruh ke kulit kita. Jadi makan makanan yang tidak sehat tadi juga berpengaruh ke regenerasi kulit regenerasi kulit itu berhubungan dengan kolagen ya. Kolagen lah yang menyebabkan kulit kita itu kencang, gak ada keriput. Jadi kalau kita makan makanan yang menyebabkan badan kita stres ya tadi itu, jadi produksi kolagennya terganggu, terhambat, jadi cepatlah kerutannya. Terus yang berikutnya itu adalah begadang. Begadang kan juga
0: Begadang sih kayaknya kebiasaan anak-anak zaman sekarang ya.
1: Iya benar. Begadang itu di jam berapa sih sebenarnya Kak? Begadang itu di jam 11 malam batasnya. Kalau 11 malam ke atas itu kita tidur udah begadang. Karena kan hormon-hormon yang untuk kita kulit kita meregenerasi, sel-sel kita beregenerasi itu timbulnya di jam 2 ke atas. Jadi kita harus diharapkan di deep sleep. Deep sleep itu kan gak langsung muncul saat kita tidur. Kita butuh beberapa 2 jam lah minimal dari kita tidur baru kita deep sleep. Nah apabila kita begadang, kulit kita, tubuh kita tidak regenerasi maksimal. Deep sleepnya gak tercapai, hormon pertumbuhannya gak tercapai di saat kita deep sleep. Jadi regenerasi kolagen yang untuk kulit itu juga tidak maksimal gitu Kak. Terus penyebab yang berikutnya adalah paparan sinar matahari, sinar UV. Jadi sinar UV itu sering-sering terpapar tanpa kita menggunakan proteksi seperti sunscreen. Sunscreen itu wajib ya. Di kalau bisa sih SPF-nya 50 untuk apalagi untuk Kota Pekanbaru yang bisa dibilang
0: banget ya Dok ya.
1: Satu orang satu matahari.
0: Satu matahari ya Dok, makanya harus 50 ya.
1: Jadi kalau bisa SPF-nya. Nah, cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya itu harus diulang. Jadi apabila kegiatan kita outdoor itu per 2 jam harus kita ulang sunscreen-nya. Terus jangan asal pakai, udah pakai tadi pagi.
0: Mikirnya kayak udah pagi tadi udah gitu.
1: Kalau kegiatan kita outdoor kita harus mengulangnya setiap 2 jam karena per 2 jam itu efektivitas sunscreen itu menurun bahkan hilang. Bahkan kalau kita pun di rumah, di rumah kan kita ada jendela. Dari jendela kan masuk matahari. Kita pakai sunscreen juga loh, setidaknya pagi, siang, sore. Kita ulang. Sunscreen itu enggak hanya dipakai sekali tapi harus berulang karena paparan sinar matahari yang terus-menerus itu merusak dari kolagen dan elastin. Jadi kita juga cepat keriput kalau kita tidak pakai proteksi. Nah, kalau misalnya di luar kita panas-panasan, selain kita pakai sunscreen, kita juga harus pakai proteksi tambahan seperti bisa pakai topi, pakai kacamata hitam atau pakai masker gitu. Terus penyebab lainnya itu merokok, alkohol, karena zat-zat yang ada di rokok dan alkohol itu bisa juga menghambat produksi kolagen dan regenerasi kulit kita. Jadi kulit kita juga keriput. Jadi rokok itu juga menyebab, nikotinnya itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah ke organ-organ. Selain ke jantung tadi ya, ginjal kan juga banyak ya, risiko serangan jantung juga meningkat ya kalau pada merokok. Nah, organ yang salah satu berdampak yaitu kulit. Jadi kalau pembuluh darahnya menyempit, jadi gak maksimal aliran darah ke kulit, tentu kulit

0: yeah, juga.
1: Betul.
0: Bahkan untuk pemakaian sunscreen itu wajib dari umur anak 6 bulan loh, Kak.
1: Gitu ya, Dok. Berarti memang dari kecil, sebenarnya udah wajib.
0: Benar, wajib pakai sunscreen, wajib dilindungi, dan kayak pakai pelembab. Pelembab di kulit itu juga, kalau kulit kita kering juga resiko keriputnya juga meningkat kan. Iya, jadi kita harus menjaga juga kulit kita lembab. Pakai pelembab itu dari anak baru lahir. Jadi dia baru lahir, newborn ini, kita wajib kasih pelembab, karena kan kulit bayi itu dia belum sempurna, proteksinya belum sempurna karena dia baru lahir ya. Jadi kita harus memberikan pelembab biar kayak dia mengurangi alergi, kemerahan itu dengan pelembab. Jadi emang harus kita lindungin. Nah, kalau untuk pemakaian sunscreen itu dari umur 6 bulan. Jadi kebiasaan-kebiasaan tadi itu ya pasti udah menahun lah ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak begadang ya enggak mungkin sekali begadang langsung keriput ya enggak mungkin ya. Terus terus-terusan seperti itulah yang bikin kulit lebih cepat keriput, bahkan di usia 20 tahunan udah kok udah kelihatan.
1: Bener,
0: gitu.
1: Garis-garis halusnya gitu ya, Dok ya. Karena memang begadang ini aktivitas yang paling disenangi mungkin.
0: Iya.
1: Dan yang enggak mungkin kalau cuma sekali dua kali langsung juga enggak, karena memang aktivitas itu terus-terusan dilakukan ya, Dok. Kayak gitu yang pada akhirnya memicu nih tahun pro-2 ya, kerutan-kerutan itu jadi cepat muncul nih di wajah kita juga. Tapi Dok, dari faktor-faktor yang tadi udah dokter sebutkan, mana yang paling sering nih, Dok, yang paling sering mungkin case-nya dokter temukan yang menyebabkan mungkin anak muda ini mengalami kerutan lebih cepat nih, Dok?
0: Yang pertama itu tidak memakai sunscreen, karena paparan sinar matahari ya. Karena kita tinggal di negara tropis juga ya.
1: Benar.
0: Sangat banyak sekali cahaya mataharinya itu yang sering kejadian atau sering datang ke klinik kok udah keriput aja. Ternyata dia, saya pakai sunscreen kok, tapi pagi aja, nggak diulang. Nah, seperti itu. Nah, paparan sinar matahari itu ya jangka panjangnya emang keriput. Terus selain itu kan juga kayak timbul flek-flek hitam, atau yang paling singkatnya, yang paling efek paling cepatnya itu sunburn atau luka bakar. Kayak misalnya kita berenang di tengah terik nggak pakai sunscreen, nah itu resiko luka bakar. Terus ya tadi flek-flek, terus bahkan dia meningkat, kalau kita tidak pakai sunscreen itu di bawah matahari, meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker kulit.
1: Lebih bahaya
0: jangka
1: lagi
0: panjangnya,
1: ya, Dok, ya?
0: Iya, okay. Lebih bahaya, itu sih penyebabnya. Terus ya selain itu ya kayak ngerokok, atau begadang tadi, sama ala-ala minum gula. Kalau makan minum yang ada tambahan gulanya.
1: Iya, sekarang kan zamannya ngopi ya, Dok.
0: Bener.
1: Ya, ngopi, ngafe, kalau udah ya kayaknya itu udah satu aktivitas yang dalam satu waktu itu dilakukan bersamaan. Sih. Makanan manis.
0: Iya.
1: Habis itu karena waktu ngobrol keasikan ya, Dok, lama-lama begadang. Ya kan. Nah, ngobrolnya sambil ngerokok ya udahlah. Itu kayaknya udah jadi paket lengkap jadinya.
0: Nah, kebiasaan hidup jelek tadi kayak makan minum manis, tepung-tepung, gula tambahan. Nah, selain dari efek jangka panjangnya keriputnya lebih cepat, jerawat. Bagi yang kulitnya acne prone itu musuh banget makan minum manis, gula, tepung-tepungan itu. Ya pasti breakout lah jerawatnya. Mau perawatan semahal apapun ya, kalau lifestyle-nya gak diperbaiki ya juga bakal percuma.
1: Percuma ya, Dok.
0: Iya,
1: okay. Jadi balik lagi, mau perawatan atau pakai skincare apapun itu ya, kalau misalkan pola hidupnya juga gak dijaga ya itu bakalan sia-sia ya, Dok. Jadi akhirnya tahun pro-2 ya tadilah muncul jerawat, penuaan dini dan lain sebagainya, jadi satu persatu muncul nih ya. Dan banyak juga nih faktornya ya tahun pro-2 yang bikin muncul. Ternyata penggunaan sunscreen sepenting itu ternyata ya, Dok, ya.
0: Penting, penting banget. Bahkan dari bayi tadi kan, dari umur 6
1: bener.
0: Bulan.
1: Jadi manfaatnya memang mungkin gak langsung, tapi ternyata untuk jangka panjang memang sangat-sangat berpengaruh ya, Dok.
0: Sangat
1: ya.
0: Berpengaruh.
1: Tapi kan kadang ada yang berpikir ya, dokter, terutama mungkin buat cewek-cewek ya, pakai sunscreen, kenapa misalkan pakai pagi aja? Karena make up nih, Dok, gitu ya kan. Alasan make up, Dok, nanti kalau aku ini lagi retouch lagi, ini lagi kan repot, Dok. Nah, kayak gitu tuh gimana solusi sebaiknya?
0: Kalau pada saat kita make up ya, tetap sih sebenarnya wajib mengulangi sunscreen. Nah, kalau misalnya make up-nya yang full banget, dan itu kan biasanya gak tiap hari ya, di acara-acara tertentu atau sesekali aja kita make up. Ya, kalau mepet banget atau

0: terdesak banget takut make upnya crack atau rusak, itu sesekali banget nih bolehlah pakai sunscreen, kan sekarang udah ada yang semprot.
1: Oh iya benar.
0: Iya, di pengulangannya ya, bukan pakai pertama. Jadi kalau pertama tuh tetap sebelum make up kita tetap pakai sunscreen yang dioles. Terus nanti ya pengulangannya bolehlah di sesekali, karena takut make upnya rusak ya boleh pakai sunscreen yang semprot.
1: Gitu
0: atau
1: ya,
0: sekarang ada juga yang bening yang dioles.
1: Oh,
0: nah gitu.
1: Yang nggak mengganggu make upnya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Sekarang zaman udah canggih ya dok.
0: Iya. Benar.
1: Udah banyak inovasi lainnya nih teman bro. Jadi gak ada lagi alasan kayak enggak takut make up aku repot ya dok. Gak ada alasan ya.
0: Gak ada alasan. Tapi itu hanya sesekali ya.
1: Sesekali ya.
0: Jangan setiap hari juga, karena sebetulnya kurang efektif.
1: Efektif ya dok. Okay.
0: Tetap jadi efektif yang dioles.
1: Jadi basicnya memang lebih baik digunakan yang langsung ke kulit gitu ya dok.
0: Benar.
1: Jangan sampai dia numpuk-numpuk nih teman bro. Jadi kalau sesekali lagi ya, lagi pen make upnya stay gitu butuh waktu lama ya bolehlah. Oke deh. Terus juga dok, untuk kerutan tadi kita balik lagi, apakah itu juga ada pengaruh dari genetika dok, atau memang pure karena faktor-faktor yang tadi udah disebutin dok?
0: Kalau genetik ya tipe kulit, biasanya tipe kulit yang sangat kering kali dia lebih cepat keriput. Ketimbang dengan orang yang kulit yang punya kulit berminyak. Cuman kalau yang punya kulit berminyak ini biasanya acne prone ya. Permasalahannya jerawat paling seringnya.
1: Benar. Kalau kering, kalau berminyak juga sama ya dok.
0: Sama.
1: Ya, dok.
0: Berminyak itu biasanya lebih ini maupun kulit berminyak, tapi kulit berminyak walaupun kulit kering tetap butuh pakai pelembab.
1: Oke.
0: Apalagi kalau jenis kulitnya bawaannya kering, terus ditambah nggak pakai pelembab ya keriput juga lebih cepat kan kalau kulitnya kering gitu. Apalagi kalau saat kita di kayak ekspresi wajah kita kayak di garis senyum, itu ya pasti
1: muncul
0: kan. Tapi ya itu emang sesuatu yang kita nggak bisa hindarin ya, karena ekspresi wajah gitu ya. Cara satu mensiasatinya yang paling basic banget ya pakai pelembab.
1: Jadi memang yang paling cepat untuk dapat kerutan itu emang jenis kulit yang kering ya dok ya, dibandingkan yang berminyak kan.
0: Iya.
1: Oke, jadi memang harus hati-hati nih buat teman-teman yang kulitnya kering ya. Tadi itu ya dok, sunscreen dan pelembab ya memang harus wajib digunakan kalau mau menghindari ini nih teman berdua. Terus juga dok, tadi kan udah kita singgung bahwa tadi ada faktor begadang lain sebagainya, dan juga stres juga bisa memicu yang namanya kesehatan kulit. Tapi kalau misalkan kita nih tipenya yang lebih banyak beraktivitas nih dok di dalam ruangan, terutama ruangan ber-AC nih dok, apakah ini juga bisa menjadi faktor kulit kita jadi cepat punya kerutan gitu dok?
0: Bisa juga, tapi lebih kurang ya risikonya. Karena kalau kita di dalam ruangan dan ber-AC 24 jam terus-terusan, cenderung kan kulit kita jadi kering.
1: Iya, betul-betul.
0: Terus kita juga cenderung kalau misalnya pertama kulit kering, terus cairan di tubuh kita kalau misalnya kita nggak banyak minum, kalau kita di AC keringat nggak keluar, jadi keluarnya lewat urin ya, lewat pipis, jadi kan cairan di tubuh.
1: Oh iya benar ya dok, jadinya pengen pipis terus ya.
0: Iya, kalau kita dingin kan pengen pipis terus. Nah jadi kan tubuh kita juga kekurangan cairan lama-lama kalau kita jadi termasuk juga kulit. Kulit kalau kekurangan cairan jadi kering kan?
1: Iya betul.
0: Jadi sebaiknya kalau kita misalnya kegiatan di dalam ruangan, di dalam AC, terus rajin-rajinlah oleskan pelembab. Bahkan per 2 jam dioleskan pelembab itu boleh, gak masalah.
1: Jadi balik lagi ke pelembab ya jadinya dok.
0: Iya, pelembab.
1: Benar. Jadi kalaupun di luar ya ternyata di dalam ruangan ternyata juga ada risikonya sendiri ya dok.
0: Iya,
1: ada. Karena memang gak bisa pungkiri teman berdua ya, kalau kelamaan di AC lama-lama, iya sih gak keringetan ya dok ya. Tapi ke bawahnya pengen ke toilet terus.
0: Benar.
1: Ternyata itu adalah proses tubuh untuk menyesuaikan dan mengeluarkan cairan ya dok ya, nggak dari keringat tapi dari pipis gitu contohnya. Nanti kita bakalan bahas ya dok ya hal lainnya. Kita masih akan membahas topik kita tentang mitos atau fakta kerutan yang bisa muncul di usia muda teman perdua. Buat kamu yang mau nanya juga sebenarnya boleh banget ya guys ya, kalian bisa tanya di live chat kita ataupun melalui WhatsApp di 0811760084. Nanti kita balik lagi ya dok ya, kita okay, rehat sejenak, bye. Nanti kita bakalan bahas lagi tentang Perdua pembahasan selanjutnya ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Perdua Pekanbaru.
2: FM. Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
5: Tahukah kamu? Final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

0: sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Oke, Tama Perdua, kita tentunya masih di obrolan santai siang barengan Dokter Maya, Tama Perdua. Tadi kita udah ngobrol banyak ya, Dok ya, tentang kenapa nih pada akhirnya Tama Perdua kerutan ini bisa muncul pada usia muda, ya kan? Banyak faktor ternyata yang bisa, dan ternyata itu rata-rata dari kebiasaan kita juga ya, Dok, sebenarnya. Tapi Dok, kalau misalnya kita ngomongin tentang kebiasaan kita nih, Dok, kan banyak juga orang kayak tadi kan kebiasaan ngerokok ternyata juga bisa ya, Dok, ya, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan buat cewek-cewek terutama, Dok, yang sering atau mungkin rutin nih untuk menggunakan make up, nah, karena kebutuhan kerja dan lain sebagainya mungkin. Nah, kalau itu apakah juga bisa jadi faktor untuk munculnya kerutan nih, Dok?
1: Kalau secara langsung enggak ya, tapi kalau misalnya penggunaan make up terus menerus itu efek secara langsungnya itu bukan kekerutan sih, tapi lebih ke kulitnya. Jadi kan rata-rata kalau make up itu menutupin pori ya, jadi komedogenik, ya paling komedonya banyak, terus jadi jerawatan, apalagi acne prone. Acne prone muka kalau tipe kulit yang acne prone itu di kasih make up terus menerus terus-terusan ini nggak bisa dia, jadi jerawatnya makin muncul, makin parah ya, jadi radang-radang terus, tentu ya paling ke penampilan, terus ke jadi kalau kita jerawatnya banyak jadi paling insecure. Nah, insecure itu kalau kita insecure nggak percaya diri, lama-lama juga kita pusing, kita jadi stres
0: ya, balik lagi
1: ke stres, karena kalau kita stres itu ya emang kesehatan mental kan ya, karena kalau jerawat yang berat banget pasti ngaruh kan ke mental kita. Apabila kita stres itu hormon bagian dari otak di otak kita yaitu hipotalamus, dia akan memproduksi hormon kortisol namanya. Hormon kortisol itu kalau dia meningkat juga menyebabkan tubuh kita nggak regenerasi dengan maksimal. Jadi kayak kolagennya juga harusnya beregenerasi nggak regenerasi. Terus kalau misalnya kita stres, hormon kortisol kita meningkat, itu kita jadi nggak pengen tidur loh, jadi nggak ngantuk, jamnya tidur kita jadi begadang. Itu sih efeknya nanti lama-lama balik lagi ke
0: kulit lagi tadi. Jadi ternyata ini juga ya, Dok, yang berpengaruh juga ya. Jadi mungkin dari cara pembersihan dan mungkin treatmentnya mungkin ya, Dok, ya.
1: Kalau masalah kalau treatment sih, kalau misalnya jerawat yang berat banget itu kunci utamanya bukan treatment sih, kunci utamanya itu lifestyle sama obat jerawatnya yang dipakai.
0: Jadi harus disesuaikan lagi semuanya, Dok, ya. Karena memang kayaknya kalau untuk permasalahan kulit, kalau kita ngomongin masalah kulitnya memang balik ke lifestyle ya sebenarnya, Dok, ya. Jadi faktor utama ya, Dok, ya.
1: Karena kan balik lagi tadi, kulit itu merupakan organ yang paling besar di tubuh kita. Tentu kalau segala lifestyle kita tentu kalau lifestyle kita sehat, tubuh kita sehat, organ-organ di tubuh kita juga ikutan sehat.
0: Benar, termasuk ya organ yang paling besar di tubuh ini ya, Dok,
1: iya,
0: ya,
1: kulit.
0: Karena menutupi seluruh badan.
1: Fungsinya penting banget loh kulit itu, selain pelindungan kan proteksi, mengatur suhu tubuh itu kulit.
0: Kalau panas, dingin ya, kulit lagi ngaruhnya.
1: Kulit lagi yang paling pengaruh karena tugasnya kulit untuk
0: mengatur. Nah, kalau kepanasan jadinya merah-merah, kulit lagi yang kena. Kalau kedinginan kulit lagi.
1: Iya, ibaratnya kulit itu tembok lah dalam suatu bangunan. Jadi tameng yang paling luar, dia yang kena hujan, kena panas ya.
0: Kalau ibaratkan rumah itulah ya.
1: Tembok itulah.
0: Jadi kebayang seberapa besarnya perannya, dan beratnya. Teman Perdua, kalau nggak kita jaga benar-benar. Balik lagi ke semuanya ya. Intinya mau kayak gimana tadi, seperti di awal disampaikan Dokter Maya, Teman Perdua, mau sebagus apapun treatment atau perawatannya ya kan, terus juga skincare-nya mau semahal apapun ya, kalau gaya pola hidupnya juga berantakan ya balik lagi semuanya percuma. Oke, Dok, mungkin kita bakalan ngobrolin ke langkah apa aja nih ya, Dok, yang bisa dilakukan nih. Setelah tadi kita udah tahu faktor-faktornya ya, Teman Perdua ya, terus juga apa aja yang pada akhirnya membuat si kerutan-kerutan tadi ini muncul nih di usia muda. Nah, kira-kira langkah sederhana apa nih, Dok, yang bisa dilakukan sama teman-teman Perdua untuk mencegah ya, untuk mencegah kerutan sejak usia muda nih.
1: Oke, yang pertama, selain treatment ya, kalau treatment nanti lagi kita bicarakan.
0: Okay.
1: Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama tadi perbaiki lifestyle, jaga makan sehat, aktif olahraga misalnya kan, lifestyle-nya sehat kita jaga. Terus selain itu perawatan-perawatan yang bisa kita lakukan, usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah keriput cepat cepat muncul itu, yang pertama itu kita pakai skincare yang basic. Kalau kulit kita basic nih, gak ada jerawat, gak ada apa-apa, kita yang pertama pakai sabun wajah. Itu cukup 2 kali sehari. Maksimal 3 kali nih, kalau misalnya kita lagi make up-an mungkin 3 kali sehari cuci wajah. Karena kalau cuci wajah sering-sering itu kulit kita bakal jadi kering dan iritasi. Jadi cuci wajah dengan sabun muka yang gentle, jangan banyak busanya. Terus habis itu pakai pelembab. Pelembab itu wajib, basic banget itu pelembab, mau bayi, anak muda, orang tua apalagi, karena orang tua cenderung kulitnya udah kering kan, jadi wajib pakai pelembab. Terus habis itu pakai sunscreen tadi, yang paling basic banget. Terus kalau untuk mencegah kerutan itu zat-zat aktif yang bisa kita pakai seperti turunan vitamin A atau tretinoin. Nah, tretinoin ini kalau dia sebenarnya obat keras ya, jadi dia harus diresepkan sama dokter. Nah, dia tidak boleh digunakan untuk ibu hamil. Tapi bisa dipakai yang ini, yang Bepom, maksudnya yang OTC, yang dijual bebas itu namanya retinol.
0: Retinol
1: itu untuk mencegah keriput juga, mencegah kerutan-kerutan. Itu bisa rutin kita pakai setiap hari. Nah, retinol ini biasanya dipakai pada malam hari, bisa dalam bentuk serum atau krim, itu ada yang mengandung retinol, salah satu mencegah kerutan. Terus kita bisa juga melakukan perawatan-perawatan rutin, kayak perawatan muka seperti facial misalnya, untuk membersihkan, deep cleansing ya wajah kita kalau mau treatment yang rutin. Terus ya tadi itu aja sih kalau yang mau ini. Terus kalau misalnya treatment nih,
0: treatment apa nih dok?
1: Gitu ya, treatment yang untuk mencegah kerutan atau misalnya udah mulai nih kerutan-kerutannya. Kalau di klinik kita itu ada yang namanya injeksi botox atau botulinum toksin. Jadi kayak injeksi botox ini bisa dilakukan pada misalnya kerutan di dahi, pokoknya di wajah lah gitu. Kerutannya bisa hilang. Nah, bisa ke treatment ini bisa diulang biasanya di 6 bulan atau 1 tahun sekali.
0: Jaraknya cukup lama ya, dok?
1: Cukup lama, sekali treatment itu. Di Skin Daily ada botox. Terus habis itu bisa juga HIFU dan Liftera. Untuk itu tindakan treat, salah satu treatment favorit juga nih di Skin Daily untuk mengurangi kerutan gitu. Terus ya paling yang paling basic ya itu eksfoliasi untuk kulit sehat aja sih. Gitu.
0: Jadi bisa dilakukan ya dari yang sederhana tadi di rumah ya, dok ya. Sampai kalau misalkan kalian mau lebih dapetin hasil yang lebih lagi ya mungkin bisa datang ke klinik ya dok ya, untuk melakukan treatment tadi gitu.
1: Dan ada juga satu lagi treatmentnya kak, itu bisa di skin booster. Booster itu juga ada yang untuk mengencangkan.
0: Untuk mengencangkan kulitnya lagi dok ya. Jadi udah banyak ya teman berdua ya, treatment-treatment yang juga udah bisa dilakukan tentunya, entah mau dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan dokter ya kan. Kalian juga bisa memilih nih teman Pro 2. Jadi tentunya udah gak ada alasan lagi ya tentunya ya dok ya. Dengan kulit kalian misalkan sudah mulai kelihatan tanda-tanda halusnya, ya mungkin langsung dilakukan treatment tadi ya dok ya. Gitu. Tapi ya basicnya tetap lagi ke lifestyle. Karena jangan sampai semua udah treatment bagus-bagus ya dok, tiba-tiba lifestyle-nya balik lagi ke awal, ya percuma teman berdua ya kan, sia-sia. Jangan nyalahin ke klinik nanti dok, atau produk skincare-nya guys, kalau misalkan juga lifestyle-nya gak dijaga nih. Tapi sebenarnya dok, kalau misalkan kita mau ningkatinnya secara alami nih dok, misalkan mau bikin produksi kolagen kulit kita meningkat, nah lewat makanan itu bisa nggak dok sebenarnya?
1: Bisa, dengan cara tadi Oh iya, kayak minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari kan itu penting ya untuk rehidrasi dan kulit kita juga seneng kan kalau kulit kita lembab. Nah kalau ya kulit kita sehat ya itu produksi kolagennya maksimal. Terus dengan setiap porsi makan itu makan sayur.
0: Jadi harus ada sayur
1: harus
0: ya,
1: ada sayurnya di setiap porsi makan. Terus rajin-rajinlah makan buah yang ini mengandung kadar air banyak.
0: Semangka bisa ya, Dok?
1: Bisa banget. Jadi serat kita terpenuhi gitu. Ya intinya makan buah, makan sayur, terus kurangin yang kayak makan yang minyak-minyak berlebih, santan gitu. Karena kan kolesterol meningkat ya.
0: Benar. Nanti penyakit baru lagi.
1: Baru lagi. Kan kolesterol meningkat itu dia menyempitkan pembuluh darah.
0: Oh, oke.
1: Jadi selain ke jantung ya, jadi serangan jantung. Terus ke kulit dia juga apabila nggak lancar aliran darahnya ya juga kulit kurang nutrisi kan.
0: Benar juga. Jadi ya kurangin lah. Karena sekarang kalau kita lihat makanan udah banyak ininya Dok ya, pedes. Pedes ngaruh nggak Dok?
1: Kalau pedes nggak ngaruh sih.
0: Okay.
1: Yang santan-santan itu tadi.
0: Minyak yang bersantan sekarang. Sekarang sih gak bisa dipungkiri banyak ya Dok.
1: Iya, apalagi cemilannya gorengan.
0: Bener, sebenarnya mantep ya memang secara rasa. Tapi kalau lihat jangka panjang sebenarnya gak bagus sih. Soalnya gak kulit aja, penyakit yang lain juga muncul. Gitu ya kan. Tapi Dok, misalkan kalau olahraga. Olahraga ngaruh juga dengan ini Dok?
1: Ngaruh, karena olahraga itu termasuk stress relief. Jadi bagi kulit pun bagus gitu. Kita olahraga secara rutin, regenerasi kulit juga kayaknya healingnya gitu. Healingnya tubuh kita ini salah satunya olahraga. Termasuk healingnya pikiran. Cobalah kalau setelah kita olahraga, pikiran kita enak. Terus
0: juga. Tidur enak kan?
1: Setelah kita olahraga. Jadi ya bagus banget sebenarnya olahraga ya. Olahraga yang bagus itu ya olahraga yang rutin. Okay. Jangan karena minggu ini olahraga besok enggak
0: tidur gitu olahraganya.
1: Tidur lagi satu bulan. Jadi ya minimal-minimalnya itu olahraga 30 menit satu hari. Durasinya itu bisa 2-3 kali seminggu. Itu minimal.
0: Jadi memang harus dirutinkan juga untuk olahraga. Semua jenis olahraga sama Dok?
1: Sama, apapun. Kayak misalnya jalan santai aja 30-45 menit satu hari kan gak berat ya sebenarnya.
0: Sebenarnya gitu. Ya Dok. Tapi niatnya ya.
1: Niatnya. Atau bisa jadi berenang. Kalau suka renang itu kan masuk olahraga.
0: Benar juga. Jadi sebenarnya, nah tadi itu udah paket komplit tuh Taman Perdua ya. Dari makannya, lifestyle-nya, terus juga ke olahraga ya Dok ya. Semuanya juga tentunya adalah manfaat untuk kulit kita, kita tadi. Mencegah yang namanya gak hanya kerutan aja Taman Perdua. Semuanya ya Dok ya. Bisa dicegah nih kalau kamu udah mulai aware ya Taman Perdua tentunya. Mungkin karena waktu kita udah terbatas ya Dok ya. Mungkin terakhir ya, mungkin bisa dokter kasih tips atau mungkin saran buat teman-teman, terutama anak muda zaman sekarang. Gimana nih caranya untuk menjaga agar anak-anak muda sekarang juga terhindar dari yang namanya penuaan dini tadi atau munculnya kerutan pada usia dini nih dokter.
1: Oke, ini menarik sekali ya untuk teman-teman yang masih muda nih, usia mulai dari usia belasan atau usia sekolah, ya mulailah lagi aware sama kesehatan diri. Selain karena kulit ini organ terbesar ya di dalam tubuhnya, harus kita jaga dan kita rawat karena kita pengen tua seperti apa itu tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam sekarang. Jadi rutinlah mulai jaga lifestyle, hidup sehat, makan-makan yang bergizi, makan protein, kurang-kurangi minum gula, makan gula tambahan yang enak-enak itu kurang-kurangin. Kalau belum bisa di stop ya setidaknya mulai dikurangin.
0: Kurangin
1: terus mulai
0: jangan
1: sadar.
0: Ngopi terus.
1: Iya. Mulai sadar dengan minum air putih 1,5-2 liter per hari. Iya. Terus mulai pakai skin care yang wajib itu, ini enggak cuman untuk cewek ya. Untuk cewek cowok kan sama-sama punya kulit ya. Jadi mulai pakai pelembab dan sunscreen. Sunscreennya wajib diulang-ulang. Terus hindari merokok, hindarin alkohol, hindarin juga stres. Kalau apabila tanda-tandanya kita udah mulai stres itu ya, kalau bisa segera, nggak bisa kita tangani sendiri ya, segeralah cari pertolongan, yeah, seperti konsul ke psikiater atau psikolog kan, yeah, bisa ya, jangan ditanggung sendiri lah.
0: Tanggung sendiri ya. Karena gitu, sudah banyak profesional ya, Dok.
1: Iya,
0: ya,
1: sekarang sudah banyak profesional karena yeah, stres itu ya nggak, kan banyak ya sekarang stres efeknya jangka pendeknya yeah, ya kayak seperti banyak lah ya, yeah, kita lihat anak-anak muda sekarang stres. Nah, jangan sampai gitu, kalau misalnya emang udah tahu nggak bisa diatasi sendiri, segeralah cari profesional. Terus kalau misalnya karena insecure sama kulit, karena jerawatnya banyak, nggak bisa, udah coba skincare sana sini itu tidak teratasi juga ya, juga segeralah cari pertolongan gitu, ya, biar bener, nanti ujung-ujungnya nggak jadi nggak percaya diri.
0: Betul
1: gitu.
0: Ya, mm-hmm, kalau misalkan udah dicoba dengan mandiri atau perlu masih nggak bisa, ya ke Skin Daily aja.
1: Iya,
0: ya,
1: boleh.
0: Bisa dibantu sama Dokter Maya. Nanti.
1: Iya, benar.
0: Oke, terima kasih banyak,
1: iya,
0: dok,
1: sama-sama,
0: untuk pembahasan dan obrolan kita di siang hari ini. Mm-hmm. Semoga juga bermanfaat untuk kamu teman berdua ya. Buat yang masih bingung-bingung tadi, mitos atau fakta, ternyata udah dijawab ya, teman berdua ya, itu fakta. Fakta. Jadi lakukanlah apa yang sudah disarankan oleh Dokter Maya tadi kalau kamu mau terhindar dari yang namanya kerutan di usia muda, teman berdua. Untuk itu kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena waktu kita udah habis ya, dok, ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya di minggu depan lagi ya, teman berdua. Kita masih akan ngobrol tentang permasalahan kulit dan lain sebagainya. Dan buat kamu yang kelewatan obrolan hari ini juga jangan sedih, kamu bisa dengerin lagi obrolan Risa sama Dokter Maya melalui YouTube Pro2 Pekanbaru. Jadi bisa diulang terus ya, teman berdua, nasehatnya. Terima kasih banyak, dokter. Sehat selalu, sukses.
1: Amin.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Iya, baik.
0: Tahu nanti
1: sama-sama
0: kita ketemu lagi minggu depan.
1: Iya,
0: ya,
1: boleh.
0: Dan juga teman Pro2, Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak udah dengerin Pro2 Pekanbaru dari pagi hingga sekarang barengan sama Risa. After ini kamu jangan kemana-mana karena tentunya nanti bakal ditemenin sama Dito teman Pro2 hingga nanti jam 6 sore. Untuk Risa pamit dan Dokter Maya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

8.8 4 FM BRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan untuk siang hari ini sebagai teman terbaik kamu sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dengan program Pro 2 Hitlist teman berdua. Ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya buat kamu request, bisa request lagu favorit kamu di 08.11.76.00.884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU, nanti aku posting story ya, kamu komentar aja di situ lagu apa yang mau kamu dengerin di Senin yang cerah ini.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya kita lanjut lagi di Prado Headlist teman Pro 2. Aku bacakan WhatsApp dulu ya yang udah masuk, sudah cukup banyak nih teman Pro 2. Ada ini dari pagi. Wah, kejauhan kalau dari pagi. Dari jam, ya udah deh, enggak tahu sama gitu ya. Ada dari selamat pagi Min, selamat pagi tapi sekarang udah siang ya. Izin request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih dari Amalia. Oke, Amalia. Terus ada selamat pagi Prado Headlist, selamat siang. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Oke, terima kasih Zulia. Angie Carvalho remuk ya. Kayaknya lumayan banyak nih yang request Angie Carvalho. Bentar ya, ketik dulu Angie Carvalho. Mana dia? Angie Carvalho. Ya, oke, Angie Carvalho. Terus selamat pagi Kak. Izin request lagu Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Tapi enggak tahu nih siapa namanya. Oke, ditunggu ya. Sama juga dengan ini Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagu yang berjudul Haha. Makasih Kak, sama-sama. Sabrina Leonor juga di request oleh Widya. Dari mana nih? Pokoknya Widya ya, fansnya Sabrina Leonor juga. Oke, terus Sabrina Leonor juga di request oleh Asri. Sama-sama dari fanbase Berbinar. Oke Asri, tunggu ya. Dan mana lagi? Ini. Oke, dah itu dulu ya Sabrina Leonor dan siapa tadi? Angie Carvalho remuk. Satu lagi deh. Selamat siang Prado Pekanbaru. Selamat siang, izin request lagu yang berjudul Semesta by Ken Rice. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas bagi para pendengar setiap Prado Pekanbaru. Terima kasih. Ini dari Bunde. Oke, Ken Rice ya. Nanti kalau mungkin belum masuk atau belum ada yang semestaku, ganti dengan lagu Ken Rice yang lainnya. Requestannya sama juga dari siapa ini? Lulu Fauzi mau dengerin lagunya Ken. Oh, ini kok Kentis? Kenris kali. Kentis tuh kayak kentis. Kayak Jawa gitu ya. Kenris gitu ya. Oke, Kenris. Ini juga nih sama. Halo Kak, selamat siang juga. Request lagu baru Kenris yang berjudulnya Semesta dong. Lagunya enak banget buat menemani siang yang padat aktivitas, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Bener. Semoga bisa diputar ya, Kak. Salam buat semua pendengar setia dan keluarga saya di Lampung. Terima kasih. Sama-sama. Dari siapakah ini? Ini dari Sylvia Putri Nurul Falah. Oke. Nanti ditungguin lagunya ya. Kita putarin dulu lagu dari Angie Carvalho yang judulnya Remuk, terus nanti Sabrina Leonor yang haha.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, kita lanjut lagi di Pradua Hilis, teman Pradua. Coba bacakan yang udah masuk dari Instagram ya. Instagram ini udah banyak juga kayaknya nih. Bentar, kelewatan. Ini dia. Siang Min, izin request lagu Salah Apa Aku Fajar Nur. Terima kasih dari Yulistina Dewi. Oke, Fajar Nur ya. Selain Yulistina Dewi, ada juga Carmelita yang pengen dengerin lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Selain itu juga ada Dewi Kurnia 53. Ini sama request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku, Kak. Terima kasih. Oke, baru itu aja yang sudah masuk. Oh, ada satu lagi ini. Jereso 190 request Samuel Cipta Jagat Rasa. Samuel Cipta dan Fajar Nur Salah Apa Aku. Fajar Nur Salah Apa Aku. Wah, wah. Hah? Samuel Cipta tadi udah diputar katanya. Nanti ganti yang lain ya. Oke, dan nanti coba aku cek dulu ya Fajar Nurnya ya. Kalau ada nanti aku putarin, kalau enggak ada aku ganti dengan Fajar Nur yang lain.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Ya teman-teman dua, sampai di sini untuk Prado Headlist siang hari ini yang belum muterin, ya belum puterin lagunya, nanti aku cek lagi, aku puterin di jam lainnya teman-teman dua ya. Abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya, ada Muda Kreatif nih, bahas sesuatu yang inovasi buat kamu anak-anak muda. Stay tune di Prado, pekan baru teman terbaik kamu. Mulai.

Ya teman Broadway, kita lanjut lagi di program berikutnya. Ada Muda Kreatif. Dan siang hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol aja ya. Kita membahas topik yang mungkin relate sama dengan anak muda zaman sekarang, yaitu kira-kira anak-anak zaman sekarang ini ya, masa depannya gimana kah? Apakah siap bersaing Gen Z dan masa depan kreatif? Siap bersaing kah kamu teman Broadway? Karena kita hidup di era dimana kreativitas itu bukan cuma hobi, tapi juga bisa jadi karir. Dari konten kreator, desainer, videografer, sampai mungkin digital marketing teman Broadway. Semuanya butuh ide kreatif. Nah pertanyaannya, apakah Gen Z atau kamu yang masih muda ini sudah siap menghadapi masa depan kreatif yang penuh persaingan? Bahkan saingan kamu mungkin bukan cuma dengan antar sesama manusia ya, tapi sudah sama teknologi nih, sama AI, sama robot, banyak tuh.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.

Ya kita lanjut lagi di muda kreatif teman Pro 2. Tadi kita bahas adalah tentang anak-anak muda, misalnya Gen Z ini, kira-kira siap gak bersaing di masa depan teman Pro 2. Nih ya, kalau kita ngomongin soal masa depan, industri kreatif itu lagi naik banget teman Pro 2. Sekarang kamu gak harus kerja kantoran buat sukses, kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi freelancer desain, bahkan bisa jual karya digital kamu di platform-platform yang tersedia teman Pro 2. Dan yang menarik nih, banyak anak muda sekarang sudah mulai dari hal kecil ya, modal handphone, ide, dan konsistensi. Tapi ingat teman Pro 2, peluang besar selalu datang bareng dengan tantangannya pasti ada ya. Persaingan makin ketat, tren cepat berubah, dan kita pun dituntut untuk terus belajar, upgrade diri gitu. Jadi kuncinya adalah memang adaptif, kreatif, konsisten teman Pro 2. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya. Kita jeda sejenak. Kita bakal masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن

0: Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa? Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
1: Korla, kenapa kamu ngomong?

Kita lanjut lagi di Muda Kreatif Teman Pro 2. Berikutnya nih, segmen berikutnya, tantangan Gen Z di era kreatif Teman Pro 2 ya. Perjalanan jadi kreatif itu pasti gak selalu mulus kan. Ada beberapa tantangan yang sering banget dialami oleh Gen Z. Yang pertama, so pasti overthinking nih. Yo. Takut mulai karena takut gak sempurna, ya kan, overthinking. Terus insecure juga, ngerasa kalah sama orang lain di sosial media. Dan kurang konsistensi ya, semangat di awal tapi berhenti di tengah-tengah karena mungkin merasa mentok segala macamnya gitu ya. Padahal semua orang pasti punya proses masing-masing, punya tantangan masing-masing. Dan jadi teman berdua penting banget buat sadar kalau progres itu lebih penting daripada perfect. Jadi daripada menunggu sempurna, lebih baik dimulai aja.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM, teman Produa.

Ya, kita lanjut lagi di Sportpedia teman Pro 2. Ini ada informasi dari Spanyol nih. Yamal dan Konate saling respon jelang semifinal Piala Dunia 2026. Oh iya, mereka ketemu nih ya. Spanyol menghadapi Perancis. Bek timnas Perancis Ibrahima Konate memberikan jawaban menohok untuk pemain bintang Spanyol Lamine Yamal. Tepatnya setelah Yamal menyebut Les Blues harusnya merasa takut menghadapi Spanyol. Kalau menurut aku sih Perancis yang lebih menakutkan ya. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, Konate menegaskan skuad Perancis tidak gentar dan tidak terpengaruh dengan kata-kata Yamal. Pernyataan Yamal itu diketahui muncul usai Spanyol menyingkirkan Belgia di babak perempat final. Konate memastikan seluruh pemain Prancis tetap fokus pada persiapan pertandingan melawan Spanyol, dan bek yang kini memperkuat Real Madrid itu mengatakan Les Blues tidak memiliki alasan untuk merasa takut kepada siapapun. Ya dong, namanya semifinal udah all out aja lah ya, nggak boleh gentar, nggak boleh mundur melawan tim manapun teman Pro 2. Jangan kayak Portugal, kalau Portugal lawan ini aja kayak ragu gitu mainnya ya. Kalau Prancis sama Spanyol memang tim kuat ini. Seru sih. Ini ditayangkan hari Rabu teman Pro 2, Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang penasaran siapa sih yang akan lolos ke final, tonton itu Spanyol versus Prancis. Info tadi aku kutip dari halaman rri.co.id. Kalau kamu mau baca ulang atau mencari informasi selengkapnya, silakan kunjungi website rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waduh, tumben kamu keren bro. Wangi lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Di Sportpedia teman Pro2, kali ini ada informasi dari bursa transfer. Manchester City katanya akan merekrut Jeremy Monga dari Leicester City teman Pro2. Manchester City sudah merekrut pemain sayap remaja Jeremy Monga dari Leicester dan ia diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Raksasa Liga Premier tersebut mengumumkan pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Monga melakukan debutnya di kompetisi papan atas Inggris untuk Leicester City pada usia 15 tahun. Wah, muda sekali ya. Ia kini sudah bergabung dengan Man City meskipun ada minat dari klub-klub terkemuka lainnya. Nah, pemain berusia 17 tahun itu bermain 37 kali untuk Leicester City dan menjadi pemain termuda yang menjadi starter untuk klub tersebut. Tidak ada biaya yang diungkapkan, tetapi kepindahan Monga dilaporkan bernilai 10 juta pound sterling dengan tambahan kontrak hingga 2031, berarti 5 tahun itu ya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eh Cit, tau gak sih kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
2: David mana?
1: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
2: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
1: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
2: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
1: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
2: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
1: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
2: Oh alah.
1: Shh, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gelandang timnas Inggris Morgan Rogers membela pemain bintang The Three Lions Jude Bellingham dari para kritikus Piala Dunia 2026, mengingat saat ini Bellingham sudah menyamai rekor pemain legenda Argentina Diego Maradona. Rogers menilai kritik yang sempat meminta Bellingham dicadangkan sebelum turnamen Piala Dunia 2026 dimulai tidak masuk akal, teman berdua. Kenapa? Karena kenyataannya Bellingham menjadi pahlawan saat Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 pada babak perempat final. Bahkan bintang Madrid itu juga mencetak 2 gol yang memastikan langkah The Three Lions menuju semifinal Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut membuat Bellingham menyamai rekor yang pernah dicatat oleh Diego Armando Maradona. Maradona diketahui menjadi pemain pertama sejak Piala Dunia 1986 yang mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan beruntun di fase gugur.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya.

Ya, kita masih di Sportpedia teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari Bursa Transfer juga ya. Raksasa Eredivisie Ajax dilaporkan memasuki perlombaan untuk mendapatkan gelandang Maroko dan Girona, Azedine Aounahi. Aounahi menunjukkan penampilan impresif selama gelaran Piala Dunia 2026 dan pemain berumur 26 tahun itu mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Maroko atas Kanada di babak 16 besar. Ia sukses menunjukkan ancaman nyata dari lini tengah teman Pro 2. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ajax sangat tertarik pada Aounahi yang katanya punya klausul pelepasan itu 25 juta euro. Wah, lumayan ya. Ajax yang secara finansial tidak mampu membayar klausul penuh sedang menegosiasikan harga dengan Girona. Info tadi aku kutip dari halaman rri.co.id. Kamu kalau mau baca ulang silakan kunjungi website rri.co.id. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Biasa ada pernah hits. Kira-kira siapa nih artis ataupun penyanyi atau bandnya. Stay tune aja ya di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ya kita lanjut lagi di program berikutnya teman Prodo, ada pernah hits kali ini spesial lagu-lagu dari aku pilihkan yang agak ini aja ya. Ada Muse teman Prodo, nanti aku kasih kamu hits-hits dari Muse, terus sambil kasih juga informasi terkait gimana nih ya, mungkin perjalanannya, prestasinya seperti apa, dan juga yang lainnya deh, yang unik-unik juga aku kasih teman Prodo ya. Stay tune, nikmati hits dari band Muse.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Yeay, akhirnya. Ini anak ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
3: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green. Sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Ya, pada tahun 2006, teman-teman dua, Muse merilis album keempat mereka, Black Holes and Revelation, diproduksi oleh Muse dan Rich Costey. Judul dan tema album adalah hasil dari daya tarik band dengan fiksi ilmiah dan kemarahan politik, teman-teman dua. Dan album ini mencapai nomor 1 di Inggris, sebagian besar di Eropa dan juga di Australia. Single pertama dari album Supermassive Black Hole dirilis sebagai download pada Mei 2006 dan hal ini kemudian diikuti oleh rilis umum sebagai satu bulan berikutnya. Semua menjelang rilis album utama, yakni single keduanya Starlight yang dirilis pada bulan September 2006. Kita dengerin ya, Supermassive Black Hole.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
4: Iya mas, ini.
3: Nah.
5: Tunggu.
3: Apaan sih, ini lagi hangat enak tahu.
5: Ih, makanan itu jangan ditiup.
3: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
5: Ya lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya, yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida, ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
3: Oh iya, terus gimana dong?
5: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
3: Ya udah, mending aku tipin tangan aja dulu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya teman berdua, itu dia tadi ya semua lagu-lagu hits dari Muse dari awal sampai akhir sudah menemani kamu. Lagu-lagu keren dari Muse teman berdua. Semoga lagu-lagu tadi bisa jadi ya paling gak nostalgia karena mungkin Muse ini populernya atau ramenya mungkin tahun 2000-an kan, 2000-an sampai 2010-an. Nanti abis ini kita lanjut lagi ya ke program berikutnya, ada musik dan informasi teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Riau kembali menggencarkan pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui tim pengendalian inflasi daerah, Provinsi Riau bersama dengan BUMD PT Riau Pangan Bertuah, kegiatan tersebut akan digelar selama 5 hari berturut-turut di Kota Pekanbaru dan juga Kabupaten Kampar. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti, mengatakan bahwa operasi pasar murah pekan ini akan dilaksanakan di 5 lokasi berbeda. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia di tengah masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat upaya pencegahan HIV melalui edukasi kesehatan, terutama menyasar kalangan remaja dan pelajar. Meski angka kasus yang ditangani saat ini masih menunjukkan tren yang relatif terkendali, Pemko tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kasus yang belum terdeteksi. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan jumlah kasus HIV yang masuk dalam penanganan pemerintah daerah tahun ini mengalami penambahan, namun peningkatannya masih dalam kategori rendah. Menurutnya, perhatian utama pemerintah bukan hanya pada pasien yang telah terdata, tetapi juga masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat kasus tidak terdeteksi lebih awal, sehingga berisiko menghambat proses penanganan. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore ceria.

Ya, cuaca di Kota Makan Baru teman berdua kayaknya cerah ya hari ini. Dan mengutip dari halaman rri.co.id, cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada hari ini Senin 13 Juli 2026 itu memang diperkirakan berlangsung cukup kondusif. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut tidak ada potensi hujan lebat maupun peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan untuk wilayah Riau pada hari ini teman berdua. Forecaster on duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Elisa JS Kedang, mengatakan kondisi cuaca sejak pagi hingga dini hari didominasi udara kabur, cerah berawan, dan juga berawan. Jadi katanya pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kayaknya ya sih tadi pagi ini ya cerah ya. Cuaca serupa juga diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari serta malam hingga dini hari teman berdua. BMKG juga mencatat suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 sampai 98%. Kemudian untuk tinggi gelombang katanya di perairan Riau itu diperkirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau masih kategori rendah ya, sehingga aktivitas pelayaran dinilai masih relatif aman teman berdua. Nah di sisi lain nih, BMKG kembali mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Pantes nih agak gerah ya. Berdasarkan hasil pemantauan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 hotspot yang tersebar di Rohil 3 titik, Pelalawan 2 titik, Rohul 2 titik, Indragiri Hulu 1 titik, kemudian Kota Dumai 1 titik. Dan secara keseluruhan, Pulau Sumatera, waduh ini banyak nih, mencatat 268 titik panas dengan jumlah terbanyak berada di Sumatera Selatan, teman-teman dua. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti informasi cuaca terbaru meskipun kondisi atmosfer saat ini relatif stabil. Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu terus ditingkatkan ya, mengingat masih ditemukannya sejumlah titik panas di beberapa wilayah Provinsi Riau. Info tadi aku kutip dari halaman rri.co.id. Kalau kamu mau baca ulang informasinya atau mencari informasi yang aktual, informasi terpercaya, pastikan kamu hanya mendapatkan dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Ya, kita masih di musik dan informasi teman-teman dua. Kali ini ada informasi berikutnya nih ya, penting buat kamu Pemerintah Kota Pekanbaru yang terus memperkuat upaya pencegahan HIV lewat edukasi kesehatan, terutama untuk kalangan remaja dan pelajar. Langkah ini dilakukan supaya kita semua makin sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini teman-teman berdua. Menurut Wakil Wali Kota Pekanbaru Makaris Anwar, jumlah kasus HIV yang ditangani saat ini memang ada peningkatan, tapi masih dalam kategori rendah dan juga relatif terkendali ya. Tapi teman berdua, yang jadi perhatian utama itu justru bukan hanya data yang sudah tercatat, melainkan kemungkinan masih ada masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan nih. Karena kalau tidak terdeteksi sejak awal, penanganannya bisa jadi semakin sulit teman berdua. Makanya Pemkot Pekanbaru menghimbau untuk semua, terutama anak muda nih, untuk tidak ragu datang ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan kalau

atau ingin cek ataupun juga konsultasi. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan lewat edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Dan nantinya akan ada program sosialisasi dengan melibatkan tenaga medis dan psikolog. Materinya juga mungkin luas ya, nggak cuma soal kesehatan reproduksi tapi juga kesehatan mental, pembentukan karakter dan juga pentingnya pergaulan yang positif. Info tadi seperti biasa kutip dari alaman rri.co.id.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2 ya di sore ceria. Dan kita mau ngobrol-ngobrol nih sore ini bareng dengan Joshua Testamen Lubis. Dia ini adalah wakil ketua satu forum OSIS Pekanbaru 2025-2026 sekaligus juga aktivis pelajar Pekanbaru. Kita mau ngomongin anak SMK juga punya kesempatan yang sama. Wih, berarti dari SMK dong ya.
1: Iya. Betul, Kak. Dari SMK, Kak.
0: Apa kabar Joshua?
1: Baik, Kak. Baik,
0: sehat ya?
1: Sehat banget.
0: Alhamdulillah sehat. Dulu kamu SMK mana?
1: Joshua dari SMK Multimekanik Masmur Pekanbaru, Kak.
0: Oke, Masmurnya.
1: Ya, Masmur.
0: Nah, sekarang berarti kamu masih SMA atau sekarang sudah?
1: Joshua sekarang udah masuk ke jenjang universitas. Baru keterima, Kak.
0: Baru mahasiswa baru tahun ini ya?
1: Iya, mahasiswa baru tahun ini.
0: Oke, mantap. Berarti masuknya bulan Agustus.
1: Iya, bulan Juli ini sih, Kak, masuknya.
0: Oh, udah masuk.
1: Tanggal 29 nanti kita PKKMB.
0: Oh, iya. Ospek gitu ya?
1: Iya, Kak. Ospek.
0: Kamu masuk mana akhirnya? UNRI?
1: Akhirnya masuk UNRI, Kak.
0: UNRI, jurusan?
1: Jurusan hukum.
0: Loh, tunggu. Kamu SMK jurusan?
1: Jurusan RPL, Kak. Rekayasa Perangkat Lunak.
0: Rekayasa Perangkat Lunak. Harusnya kamu jurusannya Teknik Informatika.
1: Iya, betul.
0: Kenapa kok malahnya ke hukum?
1: Karena saya punya interest lebih ke dunia hukum, Kak. Dunia soshum.
0: Oh, kenapa? Kenapa kamu tertarik dengan dunia hukum? Apakah kamu memperbaiki hukum-hukum yang mungkin belum ditegakkan dengan sempurna atau bagaimana?
1: Salah satunya itu. Dan Joshua memang tipikal pribadi yang sangat senang yang namanya bermasyarakat, Kak. Turun ke masyarakat, berbaur dengan siapapun, Joshua sangat senang dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya Joshua merasa hukum ini memang lebih dekat ke Joshua gitu.
0: Oh, gitu. Mm. Jadi lebih senang bermasyarakat. Mm. Terus mungkin salah satu yang juga di masyarakat itu penting adalah hukum gitu ya.
1: Betul,
0: jadi kamu pengen mempelajari hukum.
1: Iya.
0: Terus gimana dong dengan kemampuan ataupun juga ilmu yang sudah kamu punya di bidang teknologi tadi, di bidang teknik tadi?
1: Kalau itu Joshua bisa itu, Kak, bisa kembangin secara bersamaan, Kak.
0: Iya.
1: Joshua bisa manfaatin yang IT tadi itu, misalkan Joshua mau buat website berita mungkin atau apa, bisa, Kak.
0: Oh.
1: Jadi bisa berkesinambungan lah, Kak, dua-duanya.
0: Iya. Jadi mungkin secara formal yang kamu pelajari adalah hukum gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Tapi mungkin di luar itu kamu bisa pelajari sendiri,
1: iya,
0: mengembangkan dasar-dasar yang sudah kamu punya di
1: sekali, Kak,
0: sekolah gitu ya. Oke. Kalau disuruh milih, memang kamu milihnya di hukum ya, daripada, maksudnya milih di fakultas hukum?
1: Joshua dari SD memang masuk hukum, Kak.
0: Oh,
1: memang
0: gitu.
1: Dari kecil tuh pengen masuk hukum gitu.
0: Kenapa? Kalau gitu waktu itu tidak mungkin ngambil yang SMA, kenapa SMK?
1: Sebenarnya sedih sih, Kak. Waktu SMA, Joshua tuh sebenarnya udah keterima di satu SMA negeri. Cuman karena berkas-berkas Joshua tuh kurang lengkap dan waktunya cuman satu minggu untuk ngurusnya.
0: Mepet,
1: Jadinya Joshua gak dapat kesempatan gitu.
0: Oh,
1: dan
0: gitu.
1: Opsi yang itu cuman dua waktu itu, Kak. Apakah Joshua mau lanjut ke SMK ini atau sekolah di SMA lama tempat Joshua SMP dulu, Kak. Kebetulan Joshua dulu SMP swasta dan itu ada SMA-nya, Kak.
0: Oh gitu.
1: Nah, Joshua kan merasa udah cukup lama ya di SMP itu, dari SD kan. Jadi Joshua butuh lingkungan baru, suasana baru. Akhirnya Joshua memilih terbang ke SMK.
0: Oke, tapi banyak juga toh ilmunya kan?
1: Banyak.
0: SMK.
1: Banyak, Kak.
0: Dan bahkan mungkin cukup bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, Kak. Apalagi buat kalian yang anak muda gitu kan. Karena SMK tuh yang ku tahu anak-anak SMK nih biasanya yang tekniknya perbengkelan, jago memperbaiki motor, gitu kan. Padahal masih kecil-kecil gitu kan, tapi udah pandai, udah bisa bongkar-bongkar sendiri, udah bisa ini.
1: Bahkan Joshua pun yang notabene-nya anak RPL jadi bisa paham dikit-dikit nih, Kak, soal motor. Joshua juga
0: dengan mesin gitu, suka tahu motor, ya.
1: Jadi paham gitu. Punya teman-teman yang tuh tadi seru-seru, Kak, teman di SMK tuh.
0: Iya, udah banyak ilmunya gitu ya.
1: Banyak.
0: Ilmu yang digunakan tuh sehari-hari gitu.
1: Yes, banyak sekali.
0: Yang bertemu dengan sehari-hari. Oke, keren. Mudah-mudahan lancar ya untuk kuliahnya ya.
1: Amin.
0: Ini mungkin sesuatu yang baru bagi kamu mungkin kali ya. Tapi gak apa-apa, dari awal mulai ininya. Kita bahasnya adalah nih, katanya anak SMK juga punya kesempatan yang sama.
1: Betul, Bang.
0: Jadi kalau menurut kamu, kenapa? Kenapa anak SMK juga punya kesempatan yang sama? Ini dalam hal apa dulu nih?
1: Hal kesempatan, Kak. Dalam hal kesempatan untuk ruang pengembangan.
0: Oke.
1: Jadi Joshua itu kan itu notabene SMK kak. Hmm. Joshua sering bertemu dengan teman-teman yang SMA dan teman-teman yang SMK, MAN dan segala macamnya. Nah, Joshua yang dari SMK tuh sering mendengar cerita dari teman-teman yang SMK bahwasanya mereka minder kak untuk
0: kenapa
1: untuk
0: ya?
1: Bersaing dengan teman-teman yang SMA.
0: Oh.
1: Entah itu dalam kayak milih jurusan hukum tadi atau berkompetisi yang berbau soshum atau segala macamnya. Mereka tuh minder kak karena mereka merasa itu tuh bukan bidang mereka.
0: Hmm.
1: Itu tuh bukan anak mereka lah, itu tuh ranahnya SMA, anak MA yang lebih sering fokus ke situ daripada anak SMK yang praktek-praktek di bengkel, di labor gitu kak. Jadi Joshua merasa ini gak benar gitu. Kayak kesempatan ini tuh untuk semuanya, bukan dari apa pendidikan kita, bukan. Tapi kesempatan itu untuk mereka yang benar-benar mau gitu. Dan Joshua rasa anak SMK punya kesempatan yang sama seperti SMA dan MAN yang gitu-gitu kak. Jadi Joshua rasa ini perlu untuk di suarakan lah agar yang SMK lebih termotivasi ke depannya untuk bersaing dengan teman-teman yang SMA yang MAN gitu kak.
0: Oke oke, iya iya sih, benar sih, namanya kesempatan tuh terbuka untuk semua ya.
1: Siap, betul.
0: Jangan kak. Jangan ini dong, jangan apa namanya insecure istilahnya apa sih, dengan atau merasa kurang dari yang lain gitu ya, sama aja toh sebenarnya kan.
1: Betul betul.
0: Tuh, makanya Joshua juga akhirnya mungkin dengan kemampuan Joshua, dengan kepercayaan diri Joshua, akhirnya Joshua juga menjadi salah satu wakil ketua satu forum OSIS Pekanbaru 2025-2026 ini waktu SMA dulu berarti kan?
1: Iya, rela dikit kak, itu tuh sebenarnya tahun 2024, tahun 2025.
0: Oh 2024-2025, ya. Oke. Okay.
1: Sekarang Joshua naik ke forum OSIS Riau.
0: Oke, okay, oke. Okay. Sekarang berarti forum OSIS Riau?
1: Iya, bagian konsolidasi pelajar.
0: Kalau dulu OSIS Pekanbaru gitu ya?
1: Iya, sekarang OSIS
0: Kota.
1: Riau.
0: Sekarang berarti naik provinsi.
1: Iya, walaupun Joshua udah jadi mahasiswa, cuman Joshua masih tetap pengen memperjuangkan teman-teman yang SMA, SMK, dan MAN gitu untuk terus sama-sama buat dampak positif di Pekanbaru.
0: Okay.
1: Jadi Riau ini gak kekurangan ruang gitu. Karena masalah utama kita di Riau pelajar nih kak, yang justru rasakan adalah kita benar-benar kekurangan ruang kak untuk pengembangan diri, baik itu dari pemerintah, dari swasta dan segala macamnya. Kita benar-benar kekurangan kak.
0: Oleh karena itu,
1: Joshua dan teman-teman sepakat kita pengen membuat satu wadah, membuat suatu ruang untuk teman-teman SMA, teman-teman SMK bisa memanfaatkan masa muda mereka dengan berkegiatan yang positif.
0: Oke, gitu, oke, kak. Iya iya. Jadi kalian fokusnya tuh untuk bagaimana teman-teman itu bisa terbuka gitu ya, bisa apa ya, mungkin mendapatkan ataupun menggali potensi mereka yang paling dalam gitu ya.
1: Betul kak.
0: Oke oke, menarik nih, karena memang mungkin anak-anak muda sekarang ini ya kesulitan untuk mengembangkan apa ya, mengembangkan kemampuan mereka. Karena keterbatasan
1: ruang tadi kak,
0: ruang fasilitas juga ya.
1: Betul.
0: Aku pernah ngobrol dengan ini, dengan anak komunitas skateboard, skateboard dan sepatu roda. Itu juga sama tuh ngomong permasalahan mereka tuh, katanya mereka nggak punya ruang untuk main itu gitu. Yes. Padahal mereka punya potensi untuk mengembangkan jadi atlet mungkin, jadi ini gitu ya. Konten kreator juga bisa gitu kan sebenarnya kan.
1: Bisa.
0: Tapi mereka tidak punya ini apa namanya, ruang untuk mengembangkan potensi itu, jadinya mereka terpaksa ya di jalan, di rumah atau di taman-taman, padahal itu bukan tempatnya sebenarnya. Yeah, kan kalau main skate kayaknya nggak cocok lah gitu ya. Yeah, di taman, di pasir itu nggak cocok sebenarnya. Oh iya iya, jadi berangkat dari situlah kamu akhirnya join forum ini gitu ya.
1: Iya kak, karena keresahan itu akhirnya Joshua coba bawa keresahan ini ke forum ini, dan di forum ini pelan-pelan bisalah disediakan satu-satu.
0: Berarti ini seluruh Riau berarti ya?
1: Iya kak, kita mau menggayat seluruh OSIS Riau.
0: Oke oke. Walaupun kamu sudah selesai sekolah, kamu tetap di organisasi itu?
1: Karena dengan semangat yang sama juga masih memanjukkan cita-cita itu kak.
0: Oke oke. Sudah berapa lama sih kalau forum ini berdiri?
1: Kalau forum OSIS Riau ini baru sih kak, baru berapa tahun gitu. Cuma kalau forum OSIS Pekanbaru udah cukup lama sih kak, udah 8-9 tahunan gitu. Dan sempat nonaktif juga forum OSIS Pekanbaru ini, dan baru aktif kembali itu di zamannya Joshua dan teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Kita coba bangun lagi pelan-pelan, coba bangun kepercayaan pelajar pelan-pelan, dan akhirnya forum OSIS Pekanbaru sekarang udah regenerasi, udah bisa berjalan.
0: Jadi penasaran aku nih, ini berarti yang terdaftar ataupun tergabung dalam forum itu seluruh anak-anak sekolah di Riau berarti?
1: Iya kak, kita kalau dari forum OSIS Riau sendiri kak, mereka tuh selalu ada pendataan setiap 3 bulannya untuk OSIS-OSIS yang ada di Provinsi Riau. Mereka akan mencatat, mereka akan mendata, jadi semuanya itu tergabung dalam satu forum itu kak. Nah kita punya grup khusus yang isinya ketua-ketua OSIS, yang dimana mereka tuh menyuarakan apa sebenarnya bagaimana keresahan mereka terhadap sistem sekolah mereka dan apa planning mereka ke depan. Jadi kita rangkum itu kak, kita rangkum itu jadi satu.
0: Oke. Jadi kalian apa ya, menjadikan itu sebagai wadah lah ya.
1: Iya. Untuk ini wadah untuk bersama-sama.
0: Oke, oke, oke, oke. Dan itu sudah berjalan cukup lama ya.
1: Cukup lama.
0: Sudah kalau yang Pekanbaru itu sudah 8-9 tahun. Ini mungkin baru 2 tahunan kali ya. Mm. Ya. Terus apa yang jadi agenda kalian ke depannya untuk yang forum ini?
1: Kalau yang forum OSIS Riau, Kak, agenda kami ke depannya adalah kami ingin membuat program yang benar-benar menyelesaikan masalah pelajar-pelajar yang ada di Riau. Jadi kita yang pertama tuh strategi pembentukannya adalah kita membentuk FOSDA, Forum OSIS Daerah di 12 kabupaten kota. Sejauh ini untuk FOSDA itu baru ada cuman di Pekanbaru sama Kuansing, Kak, yang Joshua lihat. Okay. Jadi kita ingin membentuk lagi yang 10 lagi agar mereka semua punya FOSDA yang nantinya bisa sama-sama kita capai lah, Kak, dan melalui jalur online kan kita komunikasi dengan mereka, mereka menyampaikan keluhan mereka, kita bisa sampaikan keluhan ini, kita coba untuk pelan-pelan dari mungkin dari yang terdekat dari kita baru kita ke pemerintah gitu, Kak. Okay, jadi kita usahakan kita bisa mencapai pemerintah dalam hal menyuarakan ini.
0: Oke. Okay. Aku jadi penasaran nih, apa sih yang jadi permasalahan anak-anak siswa-siswa ini yang paling banyak apa sih?
1: Yang paling banyak itu kalau di OSIS ya, Kak. OSIS itu yang paling banyak yaitu tadi, Kak, kurangnya akses sekolah itu, Kak. Maksudnya akses sekolah untuk memberikan mereka izin untuk membuat kekuatan apa? Membuat sebuah kegiatan yang benar-benar memberdayakan gitu. Itu tuh jarang gitu, Kak. Dan masih maraknya senioritas. Dan kita ini sekarang ini yang paling parah sistemnya itu sistem feodalisme, Kak.
0: Okay.
1: Kita kebiasaan mengikut yang atas. Jadi yang atas bilang apa kita ikut gitu. Jadi kurang kurang kritis istilahnya.
0: Kurang kritis. Iya iya iya. Berarti ini ya apa namanya, mungkin kalau dibilang kaku gitu bisa enggak?
1: Iya, bisa dibilang kaku juga, Kak.
0: Jadi apa yang sudah diperintahkan di atas itu ya mau enggak mau yang bawah
1: kita ikut. Iya, mau enggak mau kita ikut.
0: Padahal sebenarnya yang bawah tuh punya potensi untuk mungkin mengembangkan lagi, berkreasi lagi gitu kan.
1: Jadinya yang bawah tuh enggak mau bersuara, yang atas juga kadang belum tentu mau berpartisipasi penuh kan.
0: Iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: itu ketimpangan sistem, Kak.
0: Oke, wah bagus tuh sebenarnya ya. Biar apa ya? Ya biar anak-anak muda punya keberanian tuh untuk menyuarakan apa yang penting gitu, apa yang perlu untuk dirubah gitu kan.
1: Betul.
0: Nah kalau nggak gitu ya, ya bakal misalnya feodalisme tadi kan, gitu-gitu aja sistemnya jadinya. Oke deh. Artinya aktif sekali kamu di forum itu dan juga nih aktivis pelajar Pekanbaru pastilah ya. Apakah itu tidak akan mengganggu ini kamu nanti kuliah kamu?
1: Tidak, Kak. Karena Joshua kalau berkegiatan itu Joshua selalu bikin roadmap waktunya, Kak.
0: Okay.
1: Misalkan jam segini sampai jam segini Joshua ada kuliah, ya Joshua nggak bakal campurkan kegiatan lain di dalam kegiatan itu gitu.
0: Okay,
1: cuman ya pasti bakal ada bentroknya sih, Kak. Cuman sebisa mungkin Joshua minimalisir dengan pembagian aku tadi.
0: Iya, apalagi mungkin pas kuliah nanti bakal banyak tuh yang kamu ikuti, mungkin organisasi-organisasi lainnya kan.
1: Iya,
0: atau mungkin BEM, atau HIMA, segala macamnya lah gitu kan, pasti ikut kan.
1: Pasti, Kak.
0: Ya, ya artinya ya dibagi aja waktunya ini ya, yang seimbang gitulah ya.
1: Seimbang.
0: Jangan sampai malah melupakan ini apa ya, tujuan utamanya kuliah tadi gitu kan. Menarik. Kita bahasnya adalah anak SMK juga punya kesempatan yang sama. Tadi ini Joshua udah bilang kalau berdasarkan ini ya, berdasar dari keresahan Joshua ya, tentang mungkin stigma ataupun juga mungkin anak-anak SMK merasa insecure, merasa kurang percaya diri atau enggak mau apa yang berani bersaing dengan anak-anak lain yang dianggap itu ranahnya mereka. Padahal sebenarnya bisa ini kan, bisa mencakup semuanya gitu ya.
1: Bisa.
0: Anak SMK pun juga punya kesempatan yang sama. Nah, kalau gitu sebenarnya yang paling melekat di anak SMA itu stigma apa sih? Padahal kan sebenarnya kalau menurut aku anak SMK itu bagus loh stigmanya. Lebih laki gitu kesannya kan.
1: Iya.
0: Terus itu tadi kayaknya full skill gitu.
1: Iya. Kalau di anak SMK itu stigma yang paling melekat itu adalah mereka tuh memang untuk dunia kerja aja, Kak. Jadi
0: tamat
1: kerja. Kalau misalkan mereka kuliah, mereka dianggap itu tuh sesuatu yang kurang tabu gitu. Masa abis SMK kuliah?
0: Oh iya sih, benar-benar.
1: Padahal SMK tuh fokusnya untuk kerja kan, dan teman-teman yang SMK juga menormalisasikan itu gitu, bahwasanya anak SMK tuh memang ya udah kerja aja, kerja-kerja dan kerja. Padahal di samping itu pendidikan memang juga sesuatu yang perlu diperjuangkan lagi, perlu ditambah lagi. Istilahnya pendidikan itu nggak ada batasnya lah, Kak, untuk belajar, Kak. Sampai kita istilahnya kembali ke tanah pun kita gak bakal berhenti belajar gitu.
0: Iya sih, iya. Aku baru ingat tuh, iya bener. Kalau dulu ada anggapan kalau pengen cepat kerja SMK dulu.
1: Iya. Jadi karena enggak juga.
0: Karena mungkin merasa di SMK ada jurusan-jurusannya kan, mungkin ada jurusan ya teknik mesin lah, ada perhotelan. Jadi anggapannya ketika selesai sekolah itu mereka sudah punya kemampuan untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan gitu ya. Oke, berarti memang itu yang jadi keresahan kamu gitu ya.
1: Iya kan.
0: Untuk mengangkat topik kalau ternyata anak SMK juga punya kesempatan yang sama gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sebenarnya apa sih coba keunggulan anak SMK dibanding ya kita anggaplah anak SMA ya kita yang jurusan SMK dengan jurusan SMA tuh apa sih keunggulannya?
1: Kalau anak SMK kak dalam hal menuju ke dunia perkuliahan atau segala macamnya, anak SMK itu mungkin sudah terbiasakan dengan terstruktur kak mereka dalam dalam praktek, dalam pembelajaran mereka pasti punya SOP-SOP yang harus mereka patuhi dan itu tuh menurut Joshua sesuatu yang plus bagi anak SMK dan juga anak SMK ini punya pengalaman yang itu tadi kak, mereka punya pengalaman magang kan, mereka punya pengalaman dunia kerja, mereka tentu lebih bisa bersaing dan lebih diunggulkan di lapangan gitu dibandingkan teman-teman yang SMA. Cuman gak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman SMA bersaing dengan teman SMK. Jadi keduanya sama aja, cuman stigma tadi ini kak yang membuat mereka tuh berbeda gitu.
0: Stigma tadi ya. Kenapa ya bisa muncul kayak gitu ya? Kalau untuk Joshua kenapa? Aku kira itu hanya stigma itu hanya muncul pada zaman-zaman dahulu aja gitu. Ternyata sampai sekarang pun masih terbawa gitu ya?
1: Sampai sekarang masih terbawa kak. Joshua kurang tahu sih kak. Sepertinya emang udah menurun aja sih kak dari orang ke orang gitu.
0: Jadi udah kayak apa ya? Anggapan turun temurun gitu ya?
1: Anggapan turun temurun.
0: Okay.
1: Dari dulu kan dari orang tua ke anak, anak ke yang lain.
0: Aku baru ingat kalau memang dulu gitu kalau pengen cepat kerja ya SMK gitu. Dan dia seperti yang kamu bilang tadi sih. Lulusan SMK itu jarang banget dia akan nyambung ke kuliah gitu, kecuali mungkin yang dia ingin apa ya teruskan ilmunya di SMK, misalnya teknik mesin berarti dia ke teknik gitu kan. Kayak kamu tadi kalau kamu mungkin pengen nerusin ke jaringan tadi, informatika tadi ya.
1: Iya informatika.
0: Ya kamu ngambilnya

0: bagaimana kita yang memanfaatkan itu. Gitu Kak.
1: Apakah dengan ikut-ikut seperti yang kamu tadi ya forum ke OSIS segala macamnya itu, ataupun juga ada aktivis gitu, apakah itu juga punya pengaruh besar untuk mengembangkan potensi?
0: Punya Kak. Joshua sejauh ini bisa sejauh ini bisa sampai di sini itu tuh karena Joshua bergabung dengan organisasi, Joshua bertemu dengan teman-teman yang lain, Joshua bisa bertukar pikiran dengan mereka, dan itu benar-benar ngaruh di Joshua. Itu benar-benar numbuhin mindset Joshua. Itu benar-benar justru dengan Joshua ikut ini, Joshua jadi sadar, oh ternyata anak SMK kurang di sini gitu. Anak SMK kok nggak ada ya di sini. Anak SMK ternyata begini-begini gitu. Jadi dari semua itu tadilah Joshua mengangkat keresahan-keresahan ini gitu.
1: Apakah kamu sempat punya perasaan mungkin itu tadi ya, insecure kah, atau nggak percaya diri dengan kamu tadi cerita kalau gabung ke organisasi yang banyak kan kok anak-anak SMA ya, SMK nggak ada ya, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Apakah kamu juga jadi minder gitu atau gimana?
0: Kalau minder pasti sih Kak, cuman Joshua nggak membiarkan minder itu berlarut-larut dalam diri Joshua. Justru Joshua menjadikan itu kesempatan untuk berkembang. Yang kalau yang kedua itu pasti ada rasa sedihnya gitu Kak. Kenapa ya anak SMK kurang terlibat dalam yang kayak gini-gini gitu. Kenapa ya anak SMK jarang gitu ikut yang kayak gini. Makanya Joshua ya pengen gitu Kak.
1: Kalau menurut kamu kenapa teman-teman kamu jarang mau ikut-ikut yang gitu? Atau mungkin jangan-jangan kegiatan pelajaran di SMK lebih padat dibandingkan dengan SMA mungkin? Ada prakteknya lah, ada apanya. Atau kalau pengalaman Joshua gimana? Kenapa?
0: Kalau menurut Joshua mungkin karena memang itu tadi Kak, mereka memang merasa ini bukan ranah anak SMK gitu. Anak SMK tuh ya udah fokus praktek aja, fokus kejuruan mereka.
1: Gak usah ikut-ikutan yang inilah gitu.
0: Jadi mereka membatasi diri dengan kegiatan-kegiatan kayak gini, dan mereka lebih fokus sama yang itu tadi.
1: Jadi mereka menyimpulkan bahwa ya ini bukan ranah mereka gitu. Betul. Kan akhirnya ya gak usah ikut-ikutan lah. Betul. Fokus aja mungkin ya praktek, fokus aja mungkin apa yang jadi pelajaran di SMK aja gitu kali ya.
0: Iya Kak.
1: Oke, karena aku SMA gitu kan, jadi aku gak tahu nih gimana pemahaman anak-anak SMK gitu. Memang sih kadang-kadang ini juga sih, anak SMK kok jarang ya ikut-ikut ya ini, ikut-ikut apa namanya, organisasi-organisasi gitu. Tapi ternyata memang ini ya, karena ya bisa jadi karena pendapat mereka sendiri gitu ya. Dan kamu ingin mencoba mengubah itu dengan keresahan-keresahan tadi gitu ya.
0: Betul Kak.
1: Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Joshua ya. Kita jeda dulu sejenak. Nanti kita lanjutin lagi bahas topik anak SMK juga punya kesempatan yang sama nih. Teman Pro 2, stay tune ya di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
6: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
5: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
6: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
5: Oh, itu super aman di mana?
6: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
5: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
6: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
5: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
6: Apa tuh?
5: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
6: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
5: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
6: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
5: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
7: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
8: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
7: Hah?

0: stunting.
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
4: FM. Oh. Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, kita balik lagi di Sore Ceria masih bareng dengan Joshua. Kita tadi bahasnya adalah anak SMK juga punya kesempatan yang sama teman berdua untuk berkembang ya. Karena tadi kata Joshua dia punya keresahan nih, banyak stigma-stigma yang menyatakan anak-anak SMK itu ya udah enggak mungkin lanjut kuliah, atau anak SMK itu ya ditujukan untuk selesai SMK langsung kerja gitu ya. Pokoknya ada stigma-stigma yang membatasi ini deh, yang membatasi potensi dari anak SMK itu sendiri, teman berdua. Ini kalau untuk Joshua nih, Joshua, sebenarnya apa sih cara yang paling efektif untuk mematahkan stigma itu untuk anak-anak SMK kalau menurut Joshua?
1: Yang pertama tentunya harus ada kesadaran dari teman-teman yang SMK sendiri gitu, Kak. Ternyata mereka juga harus mau untuk keluar dari zona nyaman dan mulai menunjukkan bukti nyata gitu ke masyarakat, ke pelajar-pelajar yang lain bahwasanya anak SMK juga bisa. Anak SMK juga mampu gitu. Kalau dalam segala hal seperti bermasyarakat dan sebagainya. Yang kedua juga justru sangat berharap pemerintah kita juga memberdayakan anak SMK gitu, Kak. Lebih memberdayakan anak SMK juga. Jadi tidak hanya fokus pada yang teman-teman yang SMA, tapi juga yang teman-teman SMK juga.
0: Jadi penasaran nih, kayak mana yang ada di bayangan Joshua, pemerintah memberdayakan juga anak SMK. Contohnya kayak mana tuh? Misalnya contohnya ada pengalaman mungkin Joshua atau gimana?
1: Contohnya memberikan ruang untuk anak SMK juga menjadi role model, Kak. Kayak seperti contoh direktorat SMA. Mereka kan buat yang namanya Duta SMA gitu, Kak. Dan mereka fokusnya tuh ke teman-teman yang SMA. Nah, kita juga pengen anak SMK dikasih kesempatan yang sama gitu. Gak usah jadi duta, tapi ruang pengembangan yang sama. Apakah anak SMK lebih biasa lagi keterampilannya, apakah lebih diperluas lagi mindsetnya begitu, Kak. Sehingga anak SMK juga bisa menjadi role model gitu.
0: Jadi sama seperti ini ya, anak SMA, SMK juga bisa diberikan kesempatan jadi role model gitu ya.
1: Bisa, Kak, sangat bisa.
0: Tapi kan sebenarnya anak SMK juga bisa dong ikut-ikut daftar misalnya duta-duta apa itu, bisa kan?
1: Duta bisa, Kak, tapi kebanyakan tuh lebih fokus kepada teman-teman yang SMA.
0: Oh, kenapa gitu?
1: Karena teman-teman yang SMA mungkin lebih, memang tadi, Kak, karena stigma tadi. Yang pertama stigma, yang kedua memang lebih kompatibel secara akademik teman-teman yang SMA. Sedangkan yang teman-teman SMK lebih ke praktik kan, Kak. Padahal keduanya sama-sama penting nih.
0: Ada perbedaan di situ ya?
1: Ada, Kak. Terkadang ada, terkadang enggak.
0: Berarti termasuk jadi salah satu syarat gitu ya?
1: Sedikit, Kak, teman-teman yang SMK itu dapat kesempatan.
0: Aku baru tahu nih soalnya. Berarti ada beberapa pemilihan ataupun juga kompetisi ataupun ajang untuk pengembangan bakat ini yang anak-anak SMK ini kurang gitu persyaratannya gitu ya.
1: Betul.
0: Atau tidak ada di SMK gitu ya. Aku baru tahu kalau seperti itu gitu. Kirain ya berlaku tuh seluruhnya ya, mau MAN, mau SMK, mau ini.
1: Ada, tapi banyak juga yang begitu, Kak.
0: Dan keinginannya dari Joshua sendiri adalah ya semuanya bisa gitu ya, bisa diikuti.
1: Semuanya bisa.
0: Bukan hanya tertentu aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau gitu, seberapa penting tuh peran anak SMK sendiri untuk membuktikan bahwa stigma itu salah? Karena kamu tadi bilang kan, jangan-jangan ya anak SMK-nya itu sendiri yang sudah, oh ya udahlah, gak usah gitu. Gimana cara mengubah itu?
1: Ya itu tadi, Kak, keluar dari zona nyaman mereka. Kalau misalkan zona nyaman mereka adalah terbiasa dengan stigma itu, yang mereka harus keluar gitu, mulai coba sharing-sharing info kegiatan, info organisasi yang bisa mereka ikuti. Jadi mereka bisa dapat pengalaman lebih di luar praktik di labor dan segala macamnya. Mereka punya relasi juga nantinya, mereka juga punya mindset yang baru, terus lingkungan yang baru juga, yang mungkin bisa membawa mereka lebih jauh dari yang mereka pikirkan gitu.
0: Berarti mindset seperti apa nih yang penting banget untuk anak SMK biar bisa lebih berkembang?
1: Mindset ingin tidak ingin stuck di situasi yang sama, yang gitu-gitu aja gitu. Misalnya mereka pengen lebih aktif lagi, mereka pengen lebih luas lagi. Mereka gak cuma mau ikut kegiatan yang ada di sekolah aja, tapi mereka juga mau keluar gitu. Mereka mau eksplor dunia luar gitu. Mindsetnya tuh mereka gak mikirin latar belakang pendidikan sih, Kak. Mereka mikirin aku mau berkembang gitu, apapun latar belakang aku.
0: Berarti ditumbuhkan di pikiran kalau ya harus upgrade, harus berkembang gitu.
1: Harus
0: ya.
1: Harus upgrade.
0: Harus berkembang kemampuan segala macam, harus berkembang gitu ya. Harus mau untuk berkembang gitu ya. Jangan di zona nyaman, kalau udah apa namanya sudah dapat ilmu yang ini udah segini aja gitu ya maksudnya. Oke oke oke ya ya ya ya. Tapi mungkin sebagian dari mereka ada yang kurang pede. Nah gimana tuh cara biar meningkat tingkat kepercayaan dirinya? Dulu Joshua ketika join dengan organisasi seperti forum OSIS tadi, gimana? Apakah ada yang ngajak ataukah memang Joshua sendiri yang tertantang untuk akhirnya join? Dan gimana caranya Joshua percaya diri untuk ikut itu? Sementara Joshua tahu kalau itu biasanya diisi banyakan anak-anak SMA nih gitu.
1: Kalau Joshua dari role model sih kak, ada role model yang Joshua tiru gitu kan. Dia berangkat dari SMK tapi bisa mematahkan semua stigma ini cuma untuk SMA atau SMA gitu. Dia berangkat dari SMK, dia ikut semua itu, dia mengembangkan kiprahnya, namanya, sehingga dikenal di kalangan masyarakat gitu. Makanya Joshua juga termotivasi gitu, termotivasi mau jadi seperti beliau tapi dengan cara Joshua sendiri. Nah pada akhirnya itulah yang membuat Joshua berani untuk mengikuti berbagai macam organisasi seperti forum OSIS tadi, berani untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang SMA, berani untuk lebih menyuarakan isu-isu seperti isu yang SMK saat ini begitu kak.
0: Oke, berarti kamu ada sosok yang menginspirasi lah. Betul, ya.
1: Ada role model
0: yang motivasi kak. Kamu. Iya iya iya. Kalau menurut Joshua, apakah semua anak-anak itu punya potensi untuk ini?
1: Punya kak.
0: Gimana caranya membujuk mereka yang mungkin kurang percaya diri? Kalau Joshua, kan Joshua sekarang sudah aktif nih di forum OSIS kan?
1: Betul.
0: Gimana cara Joshua membujuk teman-teman Joshua yang dari SMK untuk ikut Jo gitu? Apakah respon mereka gimana? Gitu?
1: Kalau teman-teman dari SMK itu tentu punya potensi, semua anak punya potensi. Nah membujuknya itu adalah dengan melihatkan langsung loh kak, apa sih benefitnya dan memberikan contoh langsung gitu. Misalkan Joshua mengajak teman SMK, ayo ke organisasi gitu, mereka nanya benefitnya apa. Karena Joshua orang yang udah sering ke organisasi, Joshua tentu bisa lebih jelas memaparkan bahwasanya benefitnya gini, buktinya apa. Lihat aja sekarang aku begini gitu. Aku bisa lebih berkembang lagi. Nah jadi itu bisa memengaruhi setidaknya pola pikir mereka, oh iya juga ya gitu. Aku bisa kayak dia nih gitu.
0: Iya iya, artinya Joshua langsung memberikan contoh gitu ya.
1: Betul kak.
0: Ya yang bisa mereka lihat langsung gitu ya.
1: Ajak terjun langsung sih kak.
0: Selama ini gimana respon?
1: Teman-teman yang SMK banyak sih kak yang ikut.
0: Akhirnya
1: semenjak Joshua ajak.
0: Oke, akhirnya memang ini ya, memang ya sudah semangat juga kak. Mereka ikut ya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin dulu agak-agak ragu gitu ya. Karena memang sih kalau ya itulah, kalau bahkan dulu apa namanya ya, stigma zaman dulu nih ya. Betul. Anak SMK itu cowok banget, terus kayaknya kerjanya tuh ketawuran gitu. Betul. Dulu sempat ada stigma gitu loh.
1: Betul.
0: Oh, kalau jangan macam-macam deh sama anak SMK gitu. Karena mereka kayaknya ya tuh kayaknya lebih keras gitu loh. Tapi apa namanya, ternyata ya harus sekarang harus imbang dong, SMA SMK sama aja ya, gitu ya. Iya iya. Tapi enggak kalah penting mungkin adalah peran dari sekolah juga kan.
1: Betul kan.
0: Nah, itu kalau kamu apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung ataupun membangun siswa SMK jadi lebih berkembang potensinya?
1: Bisa dimulai dari tingkatan sekolah dulu kak. Pihak sekolah bersama OSIS tentunya yang menjadi jembatan aspirasi siswa harus mulai bekerja sama untuk membangun wadah yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas mereka dan mengembangkan potensi diri mereka gitu. Gali itu potensi mereka, ajak mereka kembangkan potensi mereka seperti ikut lomba atau ikut organisasi segala macam. Jadi pembelajaran itu hanya mentok di akademik saja, tapi dia non-akademik gitu, keduanya seimbang. Menurut Joshua salah satu masalah kita di pendidikan adalah kita ini bukan masih terpaku pada sistem yang menghafal kak.
0: Oke. Iya.
1: Makanya
0: masih lebih sering didesak untuk hafal semuanya. Betul. Gitu ya.
1: Makanya Joshua berharap pihak sekolah juga sadar itu dan mereka mulai memberdayakan segala SDM yang ada di lingkungan sekolah mereka, seperti dari OSIS. Dari OSIS baru ke siswa. Bagaimana OSIS bisa menyuarakan aspirasi siswa kalau sekolahnya menutup akses untuk itu? Jadi sekolah juga perlu terbuka, membuka akses sehingga nantinya OSIS bisa bersuara, jadi semua masalah itu bisa terselesaikan gitu kak.
0: Jadi permasalahan anak SMK itu apa sih? Apakah ya yang seperti yang lagi rame gitu kayak mental health-nya, apa sih yang SMK rasakan sekarang?
1: Anak SMK sekarang kalau kita,
0: bukannya harusnya mereka lebih percaya diri ya, oh aku nanti abis ini langsung kerja loh gitu.
1: Kalau kita kelas 3 ini kak, kalau di waktu kelas 3 tuh pressure sih kak, kuliah
0: pressure-nya?
1: Atau kerja, kuliah atau kerja.
0: Oke.
1: Dan dunia kerja sekarang juga gak mudah itu gitu untuk di
0: masuki ya.
1: Iya, dimasuki. Terkadang juga kita masih harus dengan teman-teman yang SMA kan, walaupun kita punya kompetensi yang sama. Gitu Kak, mungkin itu sih Kak pressure-nya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ternyata justru itu jadi pressure ya.
1: Betul.
0: Tamat bukan, tadi aku pikir, aku sempat berpikir kalau begitu tamat sekolah nih, anak SMK lebih plong. Ah, nanti aku tinggal kerja nih. Tinggal misalnya jurusan mesin gitu kan. Yeah. Aku tinggal, mungkin dulu pernah magang di bengkel mana, aku tinggal datangi lagi, tinggal masukin lamaran gitu. Tapi justru malah bingung ya, ini lanjut lagi atau gimana ya gitu. Kalau kalau kalau kalau Joshua gimana cara mengatasi perasaan-perasaan seperti itu? Kenapa akhirnya yaudah aku kuliah dulu deh. Itu pun kuliahnya berbeda jurusan.
1: Kalau Joshua memang dari awal pengen kuliah sih Kak, memang pengen kuliah. Cuman Joshua juga ada tanggung jawab untuk dipenuhi gitu. Jadi Joshua solusinya adalah Joshua usahakan selama kuliah itu nanti sambil bekerja. Jadi sembari kuliah nanti misal kuliah dari pagi sampai sore, ya malamnya Joshua bekerja gitu.
0: Oke.
1: Jadi Joshua bisa selesai semua lah istilahnya.
0: Oke. Tercapai semua iya, yang tercapai, direncanakan yang gitu direncanakan. Ya. Oh iya, iya. Tapi lebih berat ya ternyata. Nah, lebih berat. Berarti kamu skill kamu yang di SMK kamu gunakan untuk apa? Kalau ini rencana.
1: Kalau rencana skill yang SMK itu Joshua mau coba kembangin lagi Kak. Misalkan Joshua kan hukum ya. Misalkan nanti hukum Joshua tamat jadi pengacara atau konsultan hukum mungkin Joshua bisa coba kembangin website yang nampilin profil Joshua.
0: Oh, Joshua, bikin gitu. Website sendiri gitu ya. Iya,
1: atau mungkin Joshua mulai aktif di sosial media karena di jurusan Joshua sendiri itu juga diajarin buat bikin konten.
0: Oh, okay.
1: Jadi Joshua bisa manfaatin itu.
0: Oh iya iya iya, berguna juga ya.
1: Ilmunya enggak stop di situ aja tapi berkelanjutan gitu Kak.
0: Iya sih. Karena kalau bayar kalau bayar jasa website itu agak mahal.
1: Mahal
0: ya.
1: Kak.
0: Mahal banget. Ya berarti kamu juga bisa selain mungkin kalau lulus jadi pengacara ya bisa buka ini juga jasa buat website dan iya,
1: freelance bisa Kak.
0: Unik ya. Pengacara sejalan hukum tapi bisa bikin website.
1: Iya.
0: Sepertinya wah. Wah. Itu keren sih.
1: Itu dia,
0: jadi
1: Kak.
0: bisa berkolaborasi kemampuan itu terus jadi banyak manfaatnya dan juga itu kayaknya peluang kerjanya kamu jadi dapat dua gitu. Kamu bisa kerja di bidang hukum juga bisa kerja di bidang teknologi gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan mungkin jadi konsultan hukum di bidang teknologi
1: bisa
0: itu kali ya.
1: Bisa Kak.
0: Iya juga ya. Terus sebenarnya kalau selain sekolah pasti mungkin ya orang tua lingkungan juga punya peran kan.
1: Betul,
0: untuk
1: Kak.
0: Mendobrak stigma itu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dibutuhkan oleh anak SMK. Kamu gimana tuh peran orang tua dan juga lingkungan mungkin? Apa sih yang dibutuhkan anak SMK?
1: Anak SMK itu yang pertama tentunya perlu dukungan orang tua, keluarga terdekat. Anak SMK juga butuh teman-teman yang support, butuh lingkungan yang baik untuk mengembangkan ambisi mereka. Terkadang lingkungan pertemanan itu kita punya ambisi diketawain kita jadi minder gitu kan.
0: Solusinya,
1: kita cari lingkungan yang lebih mendukung gitu. Kita buka ruang yang lebih positif lah istilahnya. Kita bertemu dengan teman-teman yang baru yang bisa mendukung ambisi kita, jadinya kita enggak minder. Anak SMK butuh itu sih Kak. Tapi paling utama dari semua itu adalah peran dari orang tua dan keluarga.
0: Iya sih, harus support ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Sejauh ini kamu disupport kan?
1: Disupport Kak.
0: Iya.
1: Bahkan role model Joshua itu paman Joshua sendiri.
0: Oke, gitu. Itu dia kuncinya, memang keluarga itu jadi role model, terus keluarga itu juga yang mensupport ya. Betul, karena kalau Kak. Enggak ya susah untuk berkembang mungkin gitu ya. Bisa berkembang tapi mungkin agak sulit gitu ya. Tidak semudah ketika banyak support gitu ya. Oke deh, sebelum kita tutup Joshua kita ini dulu ya. Games dulu sedikit ya.
1: Boleh,
0: seperti
1: Kak.
0: Biasa ada pilih mana nih? Aku kasih dua pilihan. Nanti Joshua pilih salah satunya dan alasannya kenapa. Oke. Okay. Yang pertama. Wah, kalau ini mah udah dijawab sama Joshua ya. Langsung kerja setelah lulus sekolah atau kuliah dulu? Udah terjawab sih ya.
1: Udah, Kak.
0: Kenapa tapi? Enggak kepengin kamu misalnya kerja dulu 6 bulan gitu atau setahun, dapat uang dulu banyak, bisa kamu bisa beli ini, beli itu.
1: Kalau Joshua, kenapa pengen kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja, karena yang pertama kalau untuk biaya kuliah itu Joshua disupport sama keluarga kak. Yeah. Jadi Joshua setidaknya dengan Joshua bekerja, Joshua bisa sedikit meringankan beban dari keluarga untuk membayar kebutuhan kuliah Joshua begitu. Dan Joshua bisa mencukupi kebutuhan kuliah Joshua sendiri, seperti misalkan di luar UKT Joshua butuh untuk jajan, Joshua butuh untuk membeli kebutuhan perkuliahan. Jadi itu bisa Joshua cover sendiri begitu.
0: Okay.
1: Dan Joshua orang yang mindsetnya itu pendidikan tuh gak perlu ditunda gitu.
0: Okay. Makanya langsung
1: kita,
0: kamu ya.
1: Iya, sesuai apapun kita pasti ada aja jalan dari Tuhan untuk bantu kita mewujudkan itu. Misalkan kita gak bisa kuliah karena keterbatasan biaya
0: ekonomi misalnya.
1: Ya, sekarang kita bisa manfaatin diri kita untuk ya cari beasiswa,
0: benar.
1: Cari program-program pemerintah yang bisa membantu kita meng-cover itu gitu. Okay. Dan kadang juga dari kampus-kampus sendiri pun banyak kok yang mendukung untuk istilahnya mereka-mereka yang kurang tapi ingin lanjutkan kuliah gitu. Selagi kita punya potensi untuk itu dan kita punya ambisi untuk itu, jalanin aja.
0: Iya benar sih, banyak jalan ya,
1: tidak banyak hanya jalan yang Tuhan sediakan,
0: tidak hanya sesuai dengan ekonomi aja, tapi mungkin ada tadi beasiswa, bahkan di kampus juga mungkin akan ada apa namanya keringanan-keringanan. Betul, gitu kan? Ya atau ya seperti yang Joshua bilang tadi, bisa mungkin sambil freelance gitu ya. Betul. Dengan skill yang dipunya gitu. Oke, berikutnya Joshua, skill jago tapi nilainya biasa aja atau nilai tinggi tapi skillnya minim?
1: Skill jago tapi nilainya biasa aja
0: ya, atau skillnya tinggi jago tapi nilainya minim, nilainya dikit, nilainya ya jelek lah gitu.
1: Kalau Joshua tadi apa yang pertama kak?
0: Skill jago ya kan, ya skill jago tapi nilainya yang biasa aja atau nilainya tinggi tapi skillnya biasa aja.
1: Kalau Joshua skill jago tapi nilainya biasa aja gitu.
0: Kenapa? Bukannya nilai nanti malah?
1: Karena kalau kita skill itu terkadang lebih membuktikan gitu kak. Kalau misalkan kita skillnya jago tapi nilai kita minim, kita bisa buktikan bahwasanya oh ini tuh nggak betul gitu. Kita bisa perbaiki, kita bisa buktikan dengan skill kita.
0: Okay.
1: Dan kalau menurut Joshua nilai yang minim tadi itu justru bisa diperbaiki dengan skill kita yang jago tadi kak.
0: Oh iya.
1: Jadi itu jadi poin plus sih kak.
0: Berarti nilai tinggi tidak selalu mencerminkan skillnya. Betul. Ya. Iya benar sih. Nilai yang tinggi juga belum tentu skillnya bagus.
1: Betul, gitu.
0: Kan? Yang paling penting itu skillnya dulu gitu. Betul, nilai skill itu ya mungkin ya kalau skillnya tinggi ya nilainya akan ikut gitu ya. Berikutnya nih satu lagi ya.
1: Oke kak.
0: Nanti kalau sudah lulus kamu jadi pengacara atau kerja di bidang teknologi?
1: Joshua bakal jadi pengacara.
0: Kenapa bukan yang bekerja di bidang teknologi?
1: Karena saat ini Joshua menekuni hukum dan Joshua sangat suka dengan hukum dan dari kecil memang jadi pengen jadi pengacara kak.
0: Oke.
1: Jadi Joshua bakal jadi pengacara, tapi di satu sisi Joshua juga bisa kembangin skill teknologi tadi. Joshua bisa manfaatin skill yang Joshua punya untuk membuat berbagai macam misalkan media informasi hukum mungkin atau segala macamnya. Jadi Joshua bisa berdayakan kedua itu.
0: Iya.
1: Tanpa harus mengesampingkan salah satunya.
0: Jangan kamu nanti di selesai kuliah ya, jangan kamu nanti malah membuka ini apa namanya? Ya selain mungkin jasa via online gitu kan, jasa konsultasi hukum via online, atau mungkin juga bisa bikin media kali ya, media online.
1: Bisa, Kak. Diusahakan.
0: Keren ya. Kalau gitu coba satu kata atau satu kalimat untuk menggambarkan anak SMK.
1: Untuk anak SMK ya kak.
0: Iya.
1: Soekarno pernah bilang jangan warisi abu, warisilah api.
0: Oke.
1: Jadi untuk anak SMK, mari kita sama-sama keluar dari zona nyaman. Mari kita sama-sama buktikan kalau misalkan kita juga punya kompatibilitas yang sama untuk bersaing dengan apapun latar belakang pendidikannya. Dan jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa latar belakang pendidikan itu mempengaruhi kesuksesan seseorang, enggak. Kesuksesan itu diukur dari seberapa bagus kita memanfaatkan peluang dan seberapa besar potensi yang kita punya untuk mengembangkan peluang itu. Jadi untuk anak SMK, bukan cuma anak SMK, seluruh generasi muda, kita harus keluar dari zona nyaman dan membangun peradaban yang bagus.
0: Oke, itu dia teman-teman dia ya, bahwa kamu semua punya potensi. Seperti yang kata Joshua bilang, jangan terpaku oleh stigma, jangan tertahan potensi terbaiknya karena stigma gitu ya.
1: Betul,
0: berkembang, harus berkembang. Wah keren. Terima kasih banyak Joshua.
1: Siapa?
0: Sudah sharing ya sudah banyak ilmu yang dibagiin, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya semua yang disampaikan oleh para pendengar Pada Babakan Baru, khususnya anak-anak muda. Dan juga tadi kita nyinggung ya sebenarnya anak SMK nih ya.
1: Betul.
0: Ini sebenarnya roasting anak SMK nih. Kali aja mungkin ada dengar kan. Jadi oh iya juga ya, aku harus berkembang juga deh. Oke deh, setelah tamat ini juga lanjut kuliah. Ini mak masih bisa daftar enggak orangnya?
1: Daftar di mana, Kak?
0: Masih terbuka enggak pendaftaran untuk kuliah? Atau sudah tutup semua?
1: Kalau untuk
0: reguler masih ada kali ya?
1: Yang negeri mungkin udah selesai sih, Kak. Tapi mungkin masih ada beberapa yang buka jalur mandirinya.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: tapi kalau okay. Untuk swasta pasti masih buka, Kak.
0: Masih buka ya. Buka. Ya kali aja mungkin dengan mendengarkan obrolan kita tadi, jadinya ada yang terbuka. Oh iya, aku lihat aja deh gitu kan. Amin. Siapa tahu nanti malah ini kan jadi inspirasi. Itu udah kuliah juga deh daripada ini. Karena mungkin ada yang langsung lanjut kerja, atau ada yang bingung apakah lanjut kerja ataukah kuliah di perbatasan itu gitu kan. Atau ada yang mungkin mencoba-coba dulu antar lamaran kesini kesana tanpa tahu apa sih goalsnya mereka gitu. Betul. Mudah-mudahan dengan kali ini mereka jadi tahu. Lebih baik kembangkan potensi kamu teman berdua ya. Oke, Joshua, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Nanti lain kali kita ngobrol lagi ya.
1: Siap, Kak.
0: Siapa tahu kamu nanti kesini sudah dengan ilmu yang baru. Siap. Karena kamu sudah kuliah nanti jurusan hukum, jadi kamu share ilmu hukum juga boleh.
1: Boleh.
0: Apalagi sekarang wah kalau ngomongin hukum panjang nih Joshua. Ya kan?
1: Siap.
0: Dan tugas kamu jadi berat itu mungkin di masa yang akan datang, masa depannya, karena ya hukum itu gimana ya? Katanya kalau orang yang bekerja di bidang hukum itu setengah kakinya sudah ada di neraka, setengah kakinya ada di surga gitu kan. Kalau benar ya dia ke surga, kalau salah dia ke neraka gitu kan. Itu lebih berat. Ya mudah-mudahan lancar.
1: Amin.
0: Kami doain.
1: Siap.
0: Sukses.
1: Makasih, Kak.
0: Untuk kuliahnya.
1: Amin.
0: Oke deh. Kalau gitu kita tutup teman-teman, sampai jumpa lagi di obrolan sore ceria lain waktu. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai Freshmans pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Ya, aku menyapa kamu teman berdua yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ya, setelah beraktivitas sehari ini teman berdua. Hati-hati di jalan, tetap patuhi peraturan lalu lintas teman berdua ya, jangan ngebut, yang penting kamu sampai di rumah dengan selamat. Dan buat kamu yang mungkin sudah sampai di rumah, selamat istirahat aja ya. Segera mandi kali, atau mungkin berberes-beres sesuatu, menyiram tanaman mungkin, atau jangan-jangan mau siap-siap olahraga sebentar nih, memanfaatkan waktu sore buat berolahraga. Ya, apapun aktivitas kamu sore hari ini, selalu ada peradua pekan baru yang temani kamu teman-teman.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

Ya kita masih di sore ceria teman berdua. Kalau sore gini paling enak mungkin apa ya, nyantai-nyantai. Kalau udah siap kerja ya, udah pulang gitu ya, enaknya nyantai-nyantai, scroll-scroll media sosial, atau mungkin nyeruput-nyeruput jus. Kalau jus gak nyeruput lah. Kalau mau nyeruput itu minuman hangat dong harusnya ya, misalnya teh hangat atau kopi hangat. Kalau jus mah menenggak minum lah. Ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal sore teman pro 2, kadang sore ini ada niat versus realita ya. Niatnya mungkin pulang kerja atau pulang kuliah atau pulang sekolah itu mau langsung apa gitu, ngerjain apa. Tapi ternyata realitanya adalah rebahan dulu, buka handphone, scroll medsos, TikTok, terus lanjut lagi scroll Instagram, lanjut lagi sampai akhirnya ketiduran. Nah, itu jangan sampai ya. Jangan sampai justru kamu malah ketiduran terus kelewat. Kalau yang muslim terlewat sholat maghribnya gitu. Jadi lebih baik kalau udah pulang gitu kayak sekarang ini merapikan apa-apa yang perlu dirapikan lah. Mungkin di kamar kamu atau di rumah gitu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
3: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
2: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
3: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu 2, bukan 4.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: FM. Oh. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, buat kamu mungkin yang sudah sampai di rumah, ya silakan nikmati istirahat kamu teman berdua ya. Dan buat yang belum, yuk sama-sama kita nanti pulang ya. Hati-hati di jalan teman berdua. Semoga selamat sampai di tempat tujuan kamu. Aku pamit undur diri teman berdua. Nanti abis ini di Jaga Malam ada Kasna Latifa yang sudah ready untuk menemani kamu sampai tengah malam nanti. Sampai tengah malam. Tengah malam. Oke deh kalau gitu, enjoy ya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa, bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Delapan 4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Hah? Jam 12 siang? Lama banget. Jam 12 malam maksudnya teman Pro 2. Nah, maksudnya kalau tadi kamu di siang hari ya bareng sama Dito gitu loh. Gitu loh tadi mau ngomongnya. Malah belibet ya. Tapi nanti di malam hari ini kita bakal sajikan program-program khusus buat kamu di malam Selasa. Dan pastinya juga dengan lagu-lagu yang lagi hits ya, untuk bisa kamu dengarkan di malam hari ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang hari Seninnya penuh dengan hektik ataupun juga penuh dengan deadline-deadline baru yang akan dikerjakan di minggu ini, tetap semangat karena ini udah mau memasuki minggu ketiga ya. Minggu ketiga bulan Juli kah? Atau masih minggu kedua? Pokoknya masih bulan Juli, jadi masih banyak yang harus kamu lakuin. So enjoy aja bulan Juli ini sebelum nanti kita masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi pastinya di program Pro 2 Unik untuk sore hari ini teman Pro 2. Dan kita bakal bahas apa ya kayaknya yang seru. Kayaknya yang seru nih salah satu menu yang ada di restoran ataupun juga kafe ya teman Pro 2. Yakni adalah gorengan, tapi dia tuh ternyata nggak berasal dari Indonesia. Dan kalau kamu lagi nongkrong di kafe ataupun restoran cepat saji nih ya, pasti pernah dong pesen yang namanya onion ring gitu ya. Ini emang bentuknya bulat kayak cincin gede gitu, tapi lembut di dalamnya. Dan emang paling pas banget kalau disantap pakai saus. Nah, emang sekilas tuh terlihat kayak sederhana. Bahannya cuma bawang bombay, tepung dan juga minyak goreng sama bumbu lah sedikit. Tapi makanan ini tuh ternyata punya sejarah yang sangat panjang teman Pro 2. Dan FYI nih ya, usianya tuh udah lebih dari 200 tahun. Nah, siapa tuh manusia udah nyampe 200 tahun? Gak ada, onion ring udah ada. Dan emang sebenarnya siapa sih yang pertama kali menciptakan onion ring ini? Dan benarkah dia bukan dari Indonesia? Nah, kita bakal jelasin nanti pastinya di Pro 2 Unik buat kamu teman Pro 2. Untuk itu stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Kalau ditelusuri sejarahnya nih ya, salah satu resep onion ring tertua ternyata tuh berasal dari Inggris. Padahal ya, faktanya banyak orang yang ngira kalau onion ring itu berasal dari Amerika ya. Tapi ternyata di tahun 1802, seorang koki bernama John Bollard ini menulis buku masak berjudul The Art of Cookery Made Easy and Refined. Nah, di dalamnya itu terdapat resep bawang bombay yang diiris melingkar, terus dicelupin ke adonan tepung, terus digoreng sampai renyah. Dan banyak sejarawan kuliner yang menganggap resep ini tuh yang jadi cikal bakal onion ring modern. Tapi ada juga nih klaim dari Amerika Serikat, di mana pada awal tahun 1920-an, restoran drive-in bernama Pig Stand di Texas ini mengaku sebagai pelopor onion ring goreng yang disajikan bersama dengan burger. Dan emang popularitas dari onion ring semakin meningkat ya ketika resepnya ini dimuat dalam iklan produk Crisco di The New York Times tahun 1933. Dan sejak saat itu banyak keluarga Amerika mulai membuatnya di rumah. Dan restoran pun ikut memasukkannya ke dalam daftar menu. So, ya walaupun asal-usulnya itu masih banyak diperdebatkan ya, tapi satu hal yang pasti kalau onion ring itu udah jadi bagian dari sejarah kuliner dunia selama lebih dari 2 abad. Dan yap, dari onion ring juga kita nanti bakal cari tahu lagi. Kan ini onion, bawang, terus dikasih tepung, digoreng gitu ya. Tapi dari keunikan dan juga manfaat dari bawang bombay ini apa sih sebenarnya? Apakah sama dengan dunia bawang-bawangan yang lain? Kita bakal cari tahu sesaat lagi, teman Pro 2.

Tema Pro 2, sebelum kita nanti lanjutkan kembali untuk keunikan dari onion ring dan juga fakta-fakta di balik ya, ataupun nutrisi yang ada di onion ring itu apa aja, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Di penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita lanjutkan lagi ya untuk Pro 2 unik kali ini. Kalau tadi kita udah dengerin kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi nih pembahasan mengenai manfaat dari bawang bombay. Dan walaupun ya punya sejarah yang menarik ya, bahan utama dari onion ring yaitu bawang bombay ternyata juga punya banyak banget manfaat. Dan menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health, ini bawang bombay mengandung vitamin C, folat, serat, dan juga antioksidan bernama quercetin. Dan antioksidan ini juga dipercaya ngebantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, dan juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Wow, banyak banget ya manfaat dari bawang bombay ini. Dan emang harus dicatat ya, penelitian yang dirangkum oleh Healthline ini menyebutkan kalau bawang bombay itu juga mengandung senyawa sulfur yang bisa membantu menjaga tekanan darah dan juga kesehatan pembuluh darah. Ya walaupun begitu, ketika diolah menjadi onion ring, kandungan kalorinya tentu bertambah ya, karena melalui proses pelapisan tepung dan juga lewat penggorengan tadi ataupun deep frying tadi ya. So, cemilan ini tetap nikmat, dinikmati sesekali, tapi sebaiknya jangan berlebihan gitu. Tapi ya di beberapa negara juga onion ring bahkan dijadikan pendamping stick hotdog sama ayam goreng ya. Jadi bukan cuma jadi teman burger aja. Wah, keren ya.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru Senin 13 Juli 2026 atau hari ini. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius juga mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya peran ayah, dalam mengantarkan anak ke sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang anak dan pendidikan anak.

Pro2. Informasi selanjutnya, LPPRRI Pekanbaru resmi menjalin kerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kota Pekanbaru melalui penandatanganan nota kesepahaman yang digelar pada hari ini 13 Juli 2026. Kolaborasi tersebut juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam melestarikan adat dan budaya Melayu, sekaligus memperluas edukasi budaya kepada masyarakat melalui siaran radio. Dan Kepala LPPRRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar juga mengatakan kerjasama tersebut juga menjadi titik awal dalam memperkuat upaya pelestarian budaya Melayu, dan menurutnya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan budaya. Dan teman Pro2, demikian info Pro2 untuk edisi kali ini. Nantikan info Pro2 untuk edisi selanjutnya esok hari. Sampai jumpa.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya, udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
1: Supaya dia dari tadi misalnya kayak,
2: kata siapa?
1: Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Udah tiga kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
1: Iya,
2: suka.
0: Bener kan?
1: Iya,
0: lah. Penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Iya. Kata kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya, benar. Iya.
0: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
0: Secara umum.
2: Secara general.
1: Kaget soalnya. Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Kok gitu?
1: Gak maksudnya kata
2: personal
1: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu. Gak
2: tapi
0: salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: nice, bikin
2: refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Weekdays.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Lu tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Benar gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016.
1: Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya. Kayak,
2: iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya mostly orang kayak gitu.
2: Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: jalannya. Iya
2: gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya. Aduh.
1: Puncak mas.
0: Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak, masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Oh. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak juga, bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Gue bisa kok, gue bisa.
0: Iya, lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, kan? Harus banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu. Yeah.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba
0: NR-nya. Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu.
0: Oh.
2: Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh Dek nyanyiin lagunya abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih gue jadi penasaran ya.
0: Yo, jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Woo.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo, lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, apa namanya, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih, bener
2: cocok
0: sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener enggak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Jadi aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget, karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya. Makanannya enak-enak pasti. Gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Iya. nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini
1: Kata Siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Gitu.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna-warna okay, berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Udah. Iya, benar benar.
1: Move on deh
2: gitu. Move on deh gitu karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
2: Mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau yeah, tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku lebih baik sendiri.
0: Gitu.
2: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau okay, itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kau Zaya, bagian
0: refnya.
1: Aduh, versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya. Yeah.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang tuh.
2: Sorry.
0: Gokil. Bersengangkan lagi.
2: Aura loss tadi ya.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
0: Betul.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, sama
1: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza Orza Fashion Orza gak Oza Fashion.
0: Iya benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, satu jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul,
0: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa direquest di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.
0: Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
1: Maaf, saya tidak bisa bohong.
2: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh di rusuh.
1: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak. Percaya diri dong, percaya diri. Self love.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM, Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, baru aja kita dengerin Double XL dari Lenny ya. Nah, kali ini kita bakal masuk lagi di program obrolan komunitas sosial teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ikut Music Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta, nah kali ini kamu masih bareng Tifa, kita bakal ngobrolin soal obrolan komunitas sosial. Tapi ini beda ya dengan obrolan komunitas sebelumnya. Kalau di sebelumnya kan lebih ke komunitas sosial yang ngebantu lainnya, tapi ini juga bisa ngebantu untuk bisa bersosialisasi teman Pro 2. Nah, ini dari laman neliti.com ya. Ini berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di skripsi yang sudah diposting begitu ya, dari Eris Karena teman Pro 2. Ini dari Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Sudah ada publikasinya di neliti.com. Kita bakal ngebahas pastinya di malam hari ini tentang dari mungkin buat kamu ya pecinta musik-musik K-pop gitu ya. Nah, kita bakal bahas nih komunitas K-popers Pekanbaru. Ya mungkin kalau mendengar kata K-pop yang langsung terbayang adalah idol, konser, like stick, boy band, girl band, dan atau juga fandomnya gitu ya. Tapi sebenarnya jadi bagian dari komunitas K-pop ini bukan cuma soal mengadakan artis favorit aja teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas pastinya, mungkin ini juga bisa kamu ambil pesan positifnya gitu ya, buat yang suka musik dan hubungannya dengan komunitas sosial itu gimana sih. Kita bakal bahas pastinya, tapi dengerin dulu deh ya satu lagu dari Taeyeon dengan Dream.

Lanjut lagi teman Produwe, kita bahas obrolan komunitas malam hari ini. Dan kita masih ngobrolin nih salah satu komunitas musik di Pekanbaru, komunitas K-popers ternyata ya. Dan FYI nih ya, dari sumber penelitian tadi ya teman Produwe, dimana komunitas K-popers Pekanbaru ini resmi berdiri pada 10 Februari 2012. Oh my goodness, udah lebih dari 10 tahun ya. Dan emang masuknya drama Korea, musik K-pop, sampai budaya Korea ini bikin banyak anak muda mulai mengenal bahkan mencintai budaya tersebut. Nah, kalau di Pekanbaru ya itu munculnya komunitas K-popers Pekanbaru. Dan menariknya nih, komunitas ini tuh nggak hanya terdiri dari penggemar satu grup aja. Anggotanya tuh banyak, berasal dari berbagai fandom, mulai dari ELF gitu ya, penggemarnya Super Junior, ada Shawol untuk SHINee, SON untuk Girls' Generation, VIP buat Big Bang, EXO-L, bahkan sampai fandom-fandom lainnya, teman Produwe. Dan emang keberagaman fandom ini malah justru jadi kekuatan komunitas, karena mereka tuh berkumpul bukan buat ngebandingin antar idol favorit mereka, tapi buat saling kenalan, bersosialisasi, bertukar informasi, dan menciptakan ruang yang nyaman bagi sesama pecinta K-pop. Dan ini juga masuk ya di sosial malam hari ini gitu, karena dan juga dari penelitian tersebut nih, ini penelitiannya ada di tahun 2017 gitu. Tapi ya kesamaan minat ini jadi faktor utama terbentuknya dari komunitas pecinta K-pop ini teman Produwe. Kalau dalam ilmu sosiologi dihubungkan ya, ternyata sebuah kelompok itu bakal terbentuk ketika ada orang-orang yang punya tujuan, kepentingan, dan juga interaksi yang sama. Jadi bukan cuma karena musiknya aja, tapi karena rasa memiliki terhadap sebuah komunitas yang ngebuat mereka tuh terus bertahan sampai sekarang. Tapi kalau boleh jujur nih ya teman Produwe, kamu sendiri udah pernah belum nih mencoba untuk masuk komunitas yang sesuai dengan selera musik kamu yang sama?

0: cinta. Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebenarnya kan ada banyak banget ya komunitas sosial dari kelompok-kelompok pecinta ataupun juga penyuka musik sebuah grup gitu. Tapi kalau di K-popers Pekanbaru ini juga ternyata selain menyanyikan lagu idola atau belajar koreografi, ini juga ada lebih luas lagi jangkauannya. Ada berbagai kegiatan ya, mulai dari mini gathering, hangout, kompetisi dance cover, bahkan sampai aksi sosial berupa penggalangan dana dan juga pengumpulan baju layak pakai buat panti asuhan di Pekanbaru. Dan ini juga menunjukkan ya kalau komunitas tuh bisa jadi tempat berkembang kreativitas sekaligus kepedulian sosial. Dan tadi dalam penelitian yang udah dirilis juga ternyata dijelaskan ya kalau interaksi antar anggota juga banyak dimulai lewat media digital seperti internet dan juga media sosial. Dari obrolan di dunia maya ternyata bisa nih langsung dijangkau ke dunia nyata ya teman Pro2 ataupun real time gitu. Dan emang fenomena ini juga masih sangat relevan bahkan sampai sekarang nih, walaupun penelitiannya tuh dari tahun 2017 gitu ya. Karena emang banyak komunitas tuh lahirnya ya awalnya dari media sosial. Kayak misalnya kamu suka dengan sepeda, komunitas sepeda Pekanbaru, wah langsung muncul tuh ya komunitas sepeda ya. Ataupun kalau kamu lagi suka lari, komunitas lari Pekanbaru apa nih? Nah itu langsung muncul juga tuh ya rekomendasi dari komunitas-komunitas yang ada. Dan pastinya untuk bisa bertemu dalam berbagai kegiatan komunitas secara langsung juga bisa tersedia langsung di media sosialnya teman Pro2 dan berkembang gitu sampai pertemanannya ke dunia nyata, bahkan sampai saling mendukung satu sama lain. Nah di sini kita ngelihat kalau hobi ternyata bisa menyatukan orang-orang dari latar belakang yang beda-beda jadi satu keluarga. Setuju? Apa setuju banget nih?

0: Shutter satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Teman Pro 2, sudah pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan dari cerita malam hari ini di obrolan komunitas, kita jadi belajar ya, kalau sebuah komunitas itu bukan cuma tempat berkumpul aja, tapi juga ruang buat tumbuh bersama. Dan komunitas K-popers Pekanbaru juga ngebuktiin kalau kesamaan minat bisa melahirkan interaksi sosial yang positif pastinya. Dari awalnya hanya sekedar menyukai karya musik dari dunia K-pop gitu ya, berkembang jadi tempat belajar, berlatih, berorganisasi, membangun pertemanan, bahkan sampai melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi manusia. Dan dalam sosiologi sendiri ya, dijelasin kalau kelompok sosial itu terbentuk karena adanya interaksi, komunikasi, dan juga tujuan bersama. Dan semua itu bisa kita lihat dalam perjalanan komunitas ini. So, apapun komunitas yang kita ikuti, entah itu musik, fotografi, olahraga, membaca, otomotif, ataupun yang lainnya, selama bisa bawa manfaat ya, nggak boleh dilarang dong ya. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2 lebih aktif di komunitas apa nih sekarang? Boleh dong kalau kamu lagi suka banget dengan komunitas hobi ataupun juga komunitas sosial, share ke Pro 2 Pekanbaru, siapa tahu aja nanti bisa kita ngobrol bareng nih di obrolan komunitas sosial. Pastinya hadir setiap hari Senin ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Next, kita lanjut lagi di Bahas Gini Bahas Gitu. So, buat kamu stay tune di sini.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

Tauro 2 masih ditemenin Rifah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini. Yo, kita lanjut lagi ya ngobrolin, dibahas gini, bahas gitu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam pastinya. Tapi di segmen pertama dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita ngobrolin soal liburan ya. Kayaknya udah gak sabar banget nih untuk bisa liburan ke suatu tempat yang emang udah kamu idam-idamkan. Kayaknya nih dari bulan Juli menuju nanti Desember kan udah harus ada planning ya sebelum nanti liburan, mungkin bersama dengan keluarga atau bareng sama teman kamu. Nah pastinya kalau liburan bareng itu ada satu orang yang emang benar-benar ngerencanain hal itu, dan ada juga orang yang ngikut gitu dengan rencana dari si planner tadi tuh Om Pro 2. Tapi gimana nih kalau misalnya si planner ini adalah orang yang suka banget jalan, tapi yang ngikutin ini adalah orang yang hobinya tuh rebahan di rumah ataupun rebahan dan ya gak suka pergi main gitu. Itu gimana coba? Tapi mereka pengen liburan bareng. Wah, tapi ini emang benar-benar harus ngikut siapa ya? Ngikut yang menikmati hotel aja kah? Atau tim yang harus explore seluruh kota itu teman Pro 2? Tapi kalau kamu ada di posisi itu, siapa sih yang bakal kamu ikutin? Si suka explore tempat baru kah? Atau emang ngerasa recharge energinya butuh di hotel yang proper, yang enak, yang nyaman? Nah kita bakal bahas ya kedua preferensi tersebut gitu ya. Apakah harus selalu ada yang mengalah untuk mengikut satu planning aja, atau sebenarnya dari kedua problem tadi bisa ada jalan tengahnya nih? Nah kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Kita ngobrol malam hari ini ya, kamu boleh ngasih pendapat kamu di Ngobras malam hari ini. Langsung aja share cerita kamu yang pernah liburan bareng orang yang berbeda pandangan. Yang satu hobi di kamar, yang satu hobi jalan terus. Boleh deh kamu share ke Tifa, pernah gak ngalamin hal kayak gini? Terus kalian gimana nih cara memecahkan masalah tersebut? Silahkan langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, DM juga boleh, ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 760 0884.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Kita masih ngebahas kedua preferensi liburan tadi ya. Ada orang yang hobi banget nih, jalan gerak terus. Ada juga orang yang ya udah santai aja, slow, menikmati staycation di hotel kota mereka ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan dua pilihan tadi ya. Ada emang orang yang ngerasa energinya tuh rechargeable kalau mereka tuh rebahan di kamar hotel. Tapi ada juga orang yang tipikalnya kayak, aku nih refresh kalau aku jalan. Aku bakal gak enak banget kalau misalnya di dalam kamar aja gitu. Dan yap, ternyata psikologi juga menjelaskan kalau cara seseorang mengisi ulang energi emang bisa beda-beda. Ada yang nyaman dengan aktivitas di luar, ada juga yang lebih menikmati waktu sendiri tuh gitu. Dan jadi kita tuh gak perlu ngejudge orang lain dengan kalimat, aduh mager banget sih lu gitu, atau kamu gak seru ih gitu. Karena bisa jadi tuh itu emang cara mereka buat menikmati waktu luang. Dan sebaliknya nih, orang yang emang suka jalan-jalan juga bukan berarti boros atau gak betah di rumah. Karena mereka tuh cuman kayak ngerasa bahagia aja ketika ngelihat suasana yang baru. Ya walaupun kakinya udah capek, tapi kayaknya ada aja gitu tempat-tempat baru yang dikunjungi waktu mereka lagi liburan. Tapi emang sebenarnya siapa sih yang harus ngalah? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang ya, pertikaian kecil itu tuh terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari ketika kita berlibur, teman Pro 2. Misalnya salah paham ya, yang satu tuh udah semangat banget bikin itinerary, cari tempat makan, sampai bahkan sewa kendaraan gitu. Tapi ternyata yang satunya kayak, aduh boleh gak istirahat bentar lagi di hotel gitu. Bentar lagi deh, sejam lagi deh, jam segini deh. Ujung-ujungnya hujan, gak jadi keluar. Ya sedih banget. Padahal yang satunya tuh udah effort banget ya untuk bisa mencari banyak informasi lewat internet, lewat hal-hal yang viral untuk mereka datengin. Tapi ternyata yang satunya gak excited gitu. Malah dengan kayak gitu, itu tuh bisa bikin pertikaian kecil ketika lagi ada di tempat liburan. Dan of course kalau ada perbedaan kayak gitu pasti ada rasa kesel dikit ya di hati gitu. Padahal masalahnya tuh bukan soal di tempatnya gitu. Masalahnya cuman ekspektasi di awal, yang mungkin satunya kayak ekspektasinya liburan santai, yang satunya ekspektasinya udah nanti kita tuh keliling ya, pokoknya kita semua tuh harus dikelilingin karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita berlibur gitu. Tapi emang seringkali kita nganggap teman kita tuh punya cara untuk menikmati waktu yang sama dengan kita, padahal setiap orang kan beda-beda ya preferensinya, teman Pro 2. Makanya nih, sebelum ngebuat rencana, coba deh tanya dulu di awal gitu ya. Lagi pengen santai atau lagi pengen keluar? Karena pertanyaan sederhana itu tuh bisa jadi menghindari banyak drama di akhir nanti. Oh, jadi kamu bisa juga pastinya untuk komunikasiin di awal biar nggak saling salah paham. Misalnya teman kamu lebih suka di kamar gitu. Nah, ada hari di mana kamu bisa menikmati waktunya di kamar. Ada juga hari di mana kamu bisa keliling untuk menikmati kota yang kamu datengin. Setuju nggak?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Is key, yes, kuncinya adalah komunikasi teman pro dua. Karena nggak semua orang tuh harus mengerti keinginan kita gitu. Jadi kita harus mendiskusikannya, kalau perlu bikin FGD lah ya. Sebelum bisa beraktivitas di tempat liburan teman pro dua. Dan yep, nggak semua orang tuh harus punya cara menikmati hidup yang sama. Ya kalau emang satunya tuh butuh recharge energi lebih banyak, ya mungkin bisa kompromi dulu hari apa yang harus di luar dan hari apa yang emang ada di hotel aja gitu teman pro dua. Dan semua perasaan itu sama-sama valid, karena yang penting bukan memaksa orang lain buat ngikutin preferensi kita, tapi ya tetap komunikasi apa yang kita pengenkan dan mau mendengarkan keinginan orang lain. Ya diskusi lah ya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Kalau di Pancasila kan ada musyawarah gitu ya, untuk mendapatkan mufakat teman pro dua. Dan kalau kamu pengen eksplor tempat baru, ya itu dia tadi, kalau punya teman yang mungkin pengen kamu ajak jalan-jalan, ya harus didiskusikan dari awal, mulai dari itinerary, terus juga mungkin outfit, atau juga bahkan lokasi tempat kalian akan pergi, ya. Dan itu akan berjalan dengan baik gitu ya, kalau keduanya tuh saling komunikasi dan juga saling memahami. Nah, next kita lanjut lagi teman pro 2, kita cukupkan dulu untuk bahas gini-bahas gitu tentang liburannya. Mungkin bisa juga kamu malah pengen cepat-cepat liburan lagi ya. Tapi next kita bakal lanjut lagi ngobrol di bahas gini-bahas gitu. So, stay tune di sini.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Teman Pro 2, masih di Bahas Gini Bahas Gitu. Masih ada waktu kita 1 jam untuk ngobrolin di Bahas Gini Bahas Gitu. Iya, walaupun sudah pukul 22.15, tapi kayaknya buat kamu yang masih pengen tifa temenin sambil keliling kotak Pekanbaru ataupun keliling kota kamu, di malam hari ini kita bakal bahas, yakni adalah split bill atau diri traktir gitu. Mana sih yang lebih enak? Kalau kalian gimana nih? Pilih dibayarin atau split bill. Dua-duanya emang hal yang umum terjadi ya di dunia pertemanan gitu. Dan apalagi kalau misalnya udah lama gak ngumpul nih, maka bakal makan, ngobrol, ketawa-ketawa, bahkan ada yang nambah ya. Dan pastinya ketika nanti di kasir ataupun ada pelayan yang datang sambil membawa bill, pasti kayak langsung rame nih. Dari yang mulai rame langsung mikir nih, ini split bill aja kah atau ditraktir nih? Terus kayak ada yang tukang hitungnya gitu, sampai pajak-pajak juga dibagi rata gitu. Dan pernah ngalamin situasi yang kayak gini gak teman Pro 2? Sebenarnya enak mana sih bayar masing-masing alias split bill, atau emang yang ngajak yang harus mentraktir? Dilema banget ya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Teman Pro 2 beberapa akhir ini ataupun beberapa tahun terakhir ya, istilah split bill itu emang semakin sering digunakan terutama di kalangan anak muda ya. Split bill itu berarti setiap orang ngebayar sesuai makanan ataupun minuman yang mereka pesan ya. Dan menurut Emily Post Institute, lembaga yang banyak membahas etika sosial, split bill justru dianggap sebagai cara yang adil ketika semua orang memesan menu yang beda-beda. Nah dengan gitu, nggak ada yang ngerasa dirugiin karena harus ikut ngebayar pesanan orang lain ya. Di sisi lain, CNBC Make It juga pernah mengulas kalau kebiasaan split bill ini bisa ngebantu seseorang ngelola keuangan dengan lebih baik. Apalagi bagi kita nih ya, para pelajar, mahasiswa, ataupun ya pekerja muda yang punya anggaran terbatas. Ya selain soal duit gitu ya,

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Aswege Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
1: Iya, Mas. Ini.
0: Nah.
2: Tunggu.
0: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
2: Ih, makanan itu jangan ditiup.
0: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
2: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
2: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu

Walaupun dalam psikologi orang yang memilih untuk split bill ataupun kelompok yang memilih split bill itu adalah orang-orang yang justru pengen hubungan pertemanannya tuh lebih awet dan juga tetap terasa setara dan gak membebani siapapun. Tapi di sisi lain, ternyata budaya mentraktir ini masih sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, waktu lagi ulang tahun, mendapat promosi kerja, lulus kuliah, atau sekedar ingin berbagi kebahagiaan. Dan, yap, dari Psikologi Today, ini ngasih traktiran juga bisa jadi salah satu bentuk apresiasi dan mempererat hubungan sosial. Saat seseorang berbagi makanan dengan orang lain, maka muncul rasa kebersamaan dan juga kedekatan emosional. Tapi, masalah biasanya muncul waktu ekspektasi kedua belah pihak tuh berbeda gitu ya. Kayak misalnya ada yang ngajak makan dengan niat, ya udah kita ngumpul aja gitu. Tapi ada juga yang nganggap, wah kalau yang ngajak berarti yang bayar. Wah, ekspektasinya beda ya. Atau malah sebaliknya nih, teman produk ada yang berniat mentraktir tapi teman-temannya udah keburu ngebayar sendiri. Jadi ya ada miskomunikasi di sana ya. Padahal enggak semua orang punya pemahaman yang sama soal etika membayar saat makan bersama. So, banyak banget kesalahpahaman sebenarnya bukan disebabkan oleh uangnya, tapi karena ya cuma enggak ada komunikasi aja di awal. Balik lagi permasalahannya ada di komunikasi.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

Ya, kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, sebenarnya split bill ataupun ditraktir itu sama-sama nggak ada yang salah. Kalau emang seseorang ingin berbagi rezeki dengan mentraktir teman-temannya, ya itu kita anggap sebagai bentuk kebaikan. Ya kalau milih split bill supaya lebih adil aja dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, itu juga pilihan yang wajar ya. Dan yang sering jadi masalah justru ketika orang yang punya asumsi yang beda nih. Ada yang datang dengan harapan ditraktir, ada yang datang dengan asumsi bayar sendiri-sendiri. Dan yep, makanya sebelum makan bersama gak ada salahnya untuk diskusiin dari awal. Misalnya kayak kalimat, guys nanti kita bayar masing-masing aja ya. Atau tenang guys, biar aku yang bayar hari ini. Jadi kalau udah didiskusikan dari awal, kan enak ya nanti pilih menunya gitu. Dan yap, kalimat sesederhana itu emang bisa menghindari rasa canggung, salah paham, bahkan ngejaga hubungan kita tuh tetap baik. Ya, emang makan bareng tuh bukan soal siapa yang paling banyak bayar dan paling banyak makan gitu ya. Tapi tentang gimana kita bisa menikmati waktu ngobrol bareng dan juga bisa ngumpul lagi bareng-bareng tanpa ada yang pulang dengan perasaan yang gak enak ataupun canggungan lagi gitu. Tapi kalau kamu lebih milih tim split bill atau tim ditraktir, atau tergantung nih dengan geng mana kalian pergi. Tapi ya pokoknya itulah dia teman Pro 2, obrolan kita di malam hari ini tentang lebih baik ditraktir ataupun split bill. Ya keduanya gak ada yang salah ya. Tapi pokoknya besok kita pergi makan dari Sal Priadi. Tiba-tiba banget langsung ke lagunya Sal Priadi yang baru kita dengerin tadi ya. Tapi ya yaudah deh, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Itu artinya kita cukupkan dulu bahas gini bahas gitu. Dan thank you banget buat kamu yang udah standby, udah stay tune terus di program Madu Pekan Baru. Nanti dari jam 23 sampai dengan jam 24 kita bakal dengerin jazz music. Sudah Tifa susunkan lagu-lagu untuk kamu menemani di malam hari ini, malam Selasa teman Pro 2. So enjoy the music. Dan buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan, jangan sampai meleng, tetap fokus berkendaranya, karena ini udah mulai masuk tengah malam ya, jam-jam rawan ngantuk pokoknya. Oke deh, ini dia, kita akan dengerin dulu jazz music untuk malam hari ini. So stay tune di sini.

94.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Celananya lucu. Ups, dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
1: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 14 Juli tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. .2 bintang.
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi, teman produk.

0: just might.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
2: Eh, stop!

0: kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Barat Daya Tonga diguncang gempa bumi tektonik pada Senin 13 Juli 2026 pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6.2 pada kedalaman 36 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik dan tidak berpotensi tsunami.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. BPOM kembali menemukan 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM dengan menyasar peredaran kosmetik melalui berbagai jalur distribusi. Hasilnya menunjukkan sebanyak 14 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang digunakan. Dari total temuan tersebut, 11 item merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 1 item produk impor, serta 2 item produk tidak memiliki izin edar. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Panjang banget ininya ya. Senang banget nih aku kembali hadir menemani kamu. Kalau kemarin dari siang sampai mau malam, sekarang pagi udah muncul lagi. Wah, kayak apa itu ya? Hari ini ada aku di Tusatriawan teman berdua sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, bakal menemani kamu dengan berbagai macam program-program yang sudah disiapkan oleh RRI Pro 2 Pekanbaru sebagai teman terbaik kamu pastinya teman berdua. Kita lanjut di program Sepada ya pagi hari ini. Sambil kamu mungkin siap-siap, sambil kamu mungkin ya mempersiapkan segala sesuatunya lah untuk aktivitas pagi hari ini, aku kasih lagu-lagu buat menemani kamu teman berdua.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan.

dari segala yang bisa disaksikan mata.

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

Prodo apa kan baru teman terbaik kamu, kita lanjut di pada teman Prodo masih pagi. Gimana kalau aku kasih kamu ini aja ya, motivasi-motivasi teman Prodo. Ini ada beberapa quotes-quotes ya, kalimat-kalimat motivasi yang mungkin aja bisa bikin kamu jadi lebih semangat lagi di pagi hari ini.

Lalu bertanya sesat di jalan. Tapi itu benar ya tempat dua. Kenapa? Katanya nih ya, jangan pernah ragu untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan belajar lebih banyak teman dua. Kalau kamu setuju nggak itu? Untuk apa ya, mencari wawasan, untuk menambah ilmu, untuk bisa semakin banyak yang kamu tahu ada dengan cara banyak bertanya. Tapi yang penting pertanyaannya harus pertanyaan yang berbobot dong. Pertanyaannya yang memang ada ilmunya gitu ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang gak jelas gitu teman-teman berdua. Dan itu salah satu jadi apa ya, kalimat motivasi yang aku sebut tadi ya. Jangan pernah ragu untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan belajar lebih banyak teman-teman berdua. Dan ngomong-ngomong belajar nomor 2 ya, belajar itu adalah menuntut ilmu, dan ilmu itu penting banget. Kenapa? Karena ilmu adalah harta yang tak ternilai nomor 2, yang gak akan pernah bisa dicuri, dan itu bisa menjadi bekal kamu untuk survive, untuk berkembang, dan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi nomor 2. Jadi di pagi hari ini mungkin kamu yang sedang menuntut ilmu, semangat, karena mungkin ilmu yang sedang kamu pelajari ataupun yang kamu tuntut di hari ini itu akan membawa perubahan besar ke arah yang positif di masa yang akan datang untuk kamu sendiri teman-teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu. Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

penting di pagi hari ini ya. Dan mungkin sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju tempat aktivitas kamu. Hati-hati di jalan teman berdua. Ini kendaraan sudah mulai berlalu-lalang, mulai rame ya di area Sudirman. Jadi mungkin sebaiknya kamu lebih awal berangkatnya biar jangan kejebak macet, terjebak kepadatan Kota Pekanbaru yang memang beberapa titik itu sangat padat teman berdua. Hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk membawa semua kelengkapan berkendara kamu, SIM, STNK, dan juga menggunakan semua kelengkapan berkendara ya, seperti helm, terus juga kalau pakai mobil pakai sabuk pengaman teman berdua. Jangan berkebut, jangan serobot sana serobot sini, jangan menerobos lampu merah juga ya. Yang penting selamat sampai di tujuan.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.